0: PCR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
1: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu kami dukung, bantulah doa. Cuma untuk upaya pengangkatan kapal atau sejenisnya yang lebih besar kami harapkan itu percepatan evakuasi.
0: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
3: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
4: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
3: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, tadi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi dari satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
4: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Andus Ingaman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
5: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
4: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasih melaporkan.
2: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
6: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
7: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi. Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA ASEAN Cup ini. Karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar. Nanti
8: Coach John bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
7: Duel lini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
9: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga. Yeah. Nah, mereka juga agresif dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Ben James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
7: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, masyarakat
10: ya, nama saya Gilbert,
2: mengharapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA ASEAN Cup 2026.
10: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah, target man Michel Baker, terus si Ole jemput bola jadi hall player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA ASEAN Cup 2026 gitu.
11: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. untuk dominasi bisa kita katakan unggul, bisa Indonesia bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Nah, karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan sergapnya oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di kokpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik

0: pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Nah pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosan yang menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun

0: maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Jiwamu satria, kekuatan bagi nusa dan bangsa. Tak kenal lelah dan menyerah, selalu waspada dan siap siaga. Berjuang mengisi kemerdekaan. Dengan atau tanpa perintah, membangun tanah leluhur dan bangsa. Agar Indonesia tetap jaya. Dirgahayu, Tentara Nasional Indonesia.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi untuk yang saat ini terus bersama kami di Bengkulu Pagi ini. Pendengar, hari ini tanggal 5 Oktober 2026 juga diperingati sebagai HUT TNI ke-81. Dan pendengar, puncak peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia digelar di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Rangkaian kegiatan mencakup upacara, penganugerahan tanda kehormatan, hingga peresmian dan pelantikan satuan baru. Berdasarkan informasi yang diperoleh RRI, rangkaian diawali dengan pengecekan personil dan perlengkapan sebelum pasukan mengikuti upacara. Pasukan kemudian masuki tempat upacara untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sesuai dengan susunan acara. Acara pokok diawali dengan laporan perwira upacara dan dilanjutkan dengan penghormatan kebesaran serta pemeriksaan pasukan, di mana rangkaian berikutnya mencakup pengenikan cipta, pengucapan Sapta Marga, dan penganugerahan tanda kehormatan. Peresmian dan pelantikan satuan baru juga menjadi bagian dalam rangkaian upacara HUT ke-81 TNI, di mana Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjadi inspektur upacara dan menyampaikan pernyataan resmi sebelum proses peresmian dan pelantikan berlangsung. Dan pendengar, untuk Anda juga yang ingin mengetahui selengkapnya, berbagai rangkaian acara yang bisa Anda simak nanti, bisa Anda ikuti dalam siaran langsung upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat mengkhawatirkan negeri ini. Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak telah digaungkan sejak tahun 1993. Namun, kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang paling kejam. Waspada, peristiwa seperti itu dapat mengintai anggota keluarga kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bengkulu.
1: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk...
2: Lama amat sih, mobil depan nih. Ayolah.
3: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
2: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
4: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, menanggapi maraknya keluhan masyarakat terkait kendaraan yang mendadak mogok usai mengisi BBM jenis Pertalite, pemerintah Provinsi Bengkulu bersama tim Pertamina Bengkulu melakukan inspeksi mendadak, meninjau dan menguji kualitas BBM di SPBU kilometer 6,5 Kota Bengkulu. Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Riko Yuliana mengatakan bahwa pengecekan dilakukan untuk merespon keresahan warga di media sosial yang mengaku harus menguras tangki kendaraan mereka, sekaligus mencari penyelesaian bersama atas temuan masalah tersebut. Dan untuk memastikan penyebab utama gangguan pada kendaraan konsumen, pihak Pertamina juga telah mengambil sampel BBM dari sejumlah SPBU di Kota Bengkulu untuk diteliti di laboratorium. Sementara itu, Sales Area Manager Pertamina Bengkulu Muhammad Farid Akbar menyatakan bahwa masyarakat yang merasa dirugikan dapat segera mengajukan laporan ke SPBU terkait atau melalui panggilan resmi Pertamina Call Center di 135 jika mendapati kendala serupa pada kendaraannya. Dan pemerintah Provinsi Bengkulu juga bersama Pertamina berkomitmen untuk mengawal proses uji sampel ini hingga tuntas demi menjamin kualitas pasokan bahan bakar di masyarakat. Mendengar informasi tadi juga bisa Anda simak di rri.co.id.
1: Jap, 1, 2, 3,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
2: Gak ah, aku pede kok sama karyaku.
1: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
1: Bro, gak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

permainan dinamis melawan Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026. Di mana laga final FIFA ASEAN Cup dijadwalkan bergulir di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam Senin 5 Oktober 2026. Skuad Garuda diharapkan tidak lagi menampilkan pola permainan lambat serta monoton yang mudah dibaca tim lawan. Indonesia juga perlu bermain lebih cair melalui sirkulasi bola cepat serta keberanian membangun variasi serangan antar lini tengah. Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia PSTI Ignatius Indro menyampaikan bahwa masukan taktik kepada staf pelatih nasional, para pemain Indonesia juga harus berani bermain cepat dan dari kaki ke kaki. Dan pendengar, diungkapkan juga bahwa ini mengingatkan barisan pertahanan agar menjaga kedisiplinan tinggi demi menghindari kebobolan gol mudah pada laga krusial. Lawan memiliki keunggulan berupa kecepatan transisi serta kerapian struktur formasi yang sangat berbahaya di lapangan hijau. Dan Ignatius juga meminta seluruh pemain Indonesia tetap menjaga ketenangan pikiran tanpa terbebani ekspektasi tinggi menjadi juara turnamen. Pemain tim nasional diwajibkan menutup ruang pergerakan lawan dengan merapatkan jarak antar lini saat kehilangan penguasaan bola. Dan masyarakat pencinta sepak bola tanah air dipastikan terus memberikan dukungan moral tanpa henti kepada skuad kebanggaan. Dan tentunya supporter berharap kemenangan bersejarah tersebut diraih melalui perjuangan gigih serta penampilan penuh determinasi tinggi di lapangan. Dan tentunya pendengar, nanti malam bagi Anda juga ingin menyaksikan antara final Indonesia versus Thailand FIFA ASEAN Cup 2026. Kita doakan bersama

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri

Jiwamu satria, kekuatan bagi nusa dan bangsa. Tak kenal lelah dan menyerah, selalu waspada dan siap siaga. Berjuang mengisi kemerdekaan. Dengan atau tanpa perintah, membangun tanah leluhur dan bangsa. Agar Indonesia tetap jaya. Dirgahayu, Tentara Nasional Indonesia.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali sampai kami sampaikan, nanti kita akan simak siaran langsung upacara hari peringatan TNI ke-81. Dan tentunya pendengar, untuk kalian saat ini baru bergabung bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Di mana pendengar, puncak HUT ke-81 TNI digelar di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan rangkaian upacara mencakup penganugerahan tanda kehormatan serta peresmian dan pelantikan satuan baru. Dan Presiden Republik Indonesia dijadwalkan menyampaikan pernyataan resmi dalam rangkaian peresmian dan pelantikan satuan baru. Pendengar, untuk tahun ini, HUT ke-81 TNI mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dan tema tersebut menegaskan kebersamaan TNI dan rakyat dalam menjaga kedaulatan serta mewujudkan cita-cita bangsa. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi, karena sesaat lagi kita akan simak siaran langsung upacara peringatan HUT TNI ke-81.

Jiwamu satria, kekuatan bagi nusa dan bangsa. Tak kenal lelah dan menyerah, selalu waspada dan siap siaga. Berjuang mengisi kemerdekaan. Dengan atau tanpa perintah, membangun tanah leluhur dan bangsa. Agar Indonesia tetap jaya. Dirgahayu, Tentara Nasional Indonesia.

0: Pendengar, kami tuntaskan lagu dari Goliat dengan Masih di Sini Masih Denganmu. Dan saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti siaran langsung peringatan HUT TNI ke-81.
1: Manapun Anda berada, pagi hari ini kami berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3, juga pemirsa RRI Ninet, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu, Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh Orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara. Dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Komandan Upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama.

TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera dimulai.

Desa RRI Net. Seperti kami sampaikan tadi, bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara

1.000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: acara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Paraputi dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang!

0: bersedia seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di Lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
1: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

0: baru saja baik. Mereka perhatikan juga pemirsa RRI Net dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto SIP MSI, dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh komandan upacara. Sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara mengalihkan tali pedang dan menguruskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat di tempat.

Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara, dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.

0: Lambang kesatuan.
1: Kepada lambang-lambang kesatuan. Hormat senjata!

saja lomba-lomba kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aruseto pun juga hadir. Kemudian juga kami telah lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara. Dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara yang berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Dan acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sapta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sapta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pengko Dao 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan, dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Peng Divif 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI, dan Peng Divif 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Yulangdor Yudayanto SEMMMHAN. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sapta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji, dan dan Puspomal Mayjen TNI Maritim Hari Indarto. Kita akan bersama jalannya upacara, di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit, sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiapsiagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara.
1: Salam kebangsaan.
2: Hormat senjata.

0: saja salam kebangsaan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
1: Berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
0: Baik pendengar Pro 3, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan

0: mulai. Laksanakan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: Tangkap! Senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja seluruh pasukan personil yang ikut di dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Cara mendekat kepada podium kehormatan menginginkan atau memberikan laporan bahwa siap dilaksanakan
0: upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026. Siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
1: Komandan upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta.

ada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma, kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke

0: Tentara Nasional Indonesia dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, Komandan Upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai dengan berlari kecil. Komandan Upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Pusat Mandalika Cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Mazda TNI Erwin Sugiyanti M.Han, dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat Mayjen TNI Ulang Nur Yudanto S.A.M.M.H.N. dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Daeral 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji dan Danpus Pemal Mayjen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugiyanti, dari TNI Angkatan Darat, Pangdivip 1, Kostrat Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar, S.A.M.H.I. Dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut, yaitu Danko Daeral 13, Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula.
2: Luruskan.
1: Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
2: Republik Indonesia. Siap.
0: Laksanakan.
3: Undangan dimohon berdiri.
4: Ya. Tanda kebesaran Bung Karno.
5: Hormat. Sedang.

0: Ya, saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
1: oleh Sekretaris Militer Presiden.
2: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI, serta Dharma Bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia, nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
0: Demikian tadi.
1: Hormat, salam.

0: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden
1: penganugerahan memberikan kehormatan oleh Presiden Republik Indonesia.
0: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin, dan juga diberikan
1: satu,
0: kepada
1: TNI Purnawirawan
0: Kepala Staf
1: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026 yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Lima, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Enam, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: ke-7, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar Pro 3,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan TNI Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri teritorial pembangunan atau BRIGIF TP.
0: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut Satu Brigade Infanteri Marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 Satuan Baru TNI terdiri atas 6 Komando Daerah Militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riayat Shah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: Baru saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam. Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
1: Berkenan menyerahkan tongkat komando
2: dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Dentuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5. 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah Lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur. Dan seluruh lembaga kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Prosesi dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Pemimpin formasi telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan
2: maju.
0: Formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan, dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan, telah kembali secara tegap secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara. Pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur upacara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsekal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsekal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono, yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya muliakan para veteran yang hadir, dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun engkau berada dan dimanapun engkau sedang bertugas, para hadirin tamu undangan serta seluruh masyarakat Indonesia sebangsa dan setanah air. Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita. Atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat, tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI, dengan demikian, harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu, sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan, saudara-saudara datang tanpa diperintah. Setiap komandan mengambil inisiatif. Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita. Demi kesejahteraan rakyat kita. Demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia. Demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu. Untuk membela diri. Untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik. Kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI. Tugas saudara berat, tapi saya yakin saudara mampu. Saudara-saudara sekalian, pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraan prajurit, pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada istri-istri prajurit, kepada suami yang memiliki istri seorang prajurit TNI, untuk anak-anak dan orang tua para prajurit, yang selalu menunggu dan harus siap bila suaminya, istrinya atau putranya atau putrinya tidak akan kembali. Saudara-saudara sekalian, di puncak saudara ada beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om. Santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.
0: Demikian tadi baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
1: Undangan dimohon berdiri. Andika Bhayangkari.

0: dan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara.

0: 成功，三加多。
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat. Sajadah.

0: Upacara selesai. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Dilaksanakan, laporan selesai. Kerjakan.
2: Terus saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marlis Sinanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat, maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
3: 3, 2, 1.
2: Termasuk sekali juga lagi, Wakil Presiden, 3, kemudian Presiden ke-6 Republik 1. Indonesia dan Presiden ke-7 Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian selesai dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
0: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas,

0: terjangkau dan fleksibilitas tinggi. RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Karena

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

bicara bersama kami di Bengkulu siang ini edisi 5 Oktober 2026. Tadi kita sudah dengarkan bersama untuk siaran langsung hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan kembali lagi bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Akan kami hadirkan berbagai informasi untuk Anda serta lagu-lagu pilihan menemani ruang dengar Anda di siang hari ini untuk Anda sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Dan di pukul 11 nanti kami hadirkan dinamika olahraga Pro 3 untuk Anda.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Oh yeah, that's gorgeous.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic. Erling Haaland akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
3: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic. Erling Haaland akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal.
4: Ada
5: prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih. Namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal. Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nations League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petani Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam. Hartman menjelaskan sebagian besar anak asuhnya belum pernah bertemu dengan Thailand di turnamen manapun. Namun pelatih asal Inggris ini meyakini pengalaman yang dimiliki para pemain Timnas Indonesia akan menjadi modal baik untuk menaklukkan Thailand.
2: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini, ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyebut bersama rekan setimnya siap menghadapi Thailand. Sebelumnya Kevin terlihat cukup kewalahan berjalan usai laga sengit menghadapi Bangladesh. Namun kini ia memastikan telah berada dalam kondisi yang prima.
2: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

waktu Indonesia Barat. Indonesia melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol yang tercipta. Dari Jakarta, Nira Puliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Sementara itu, Jaitses tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering nelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.

0: FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton. Pencahayaan dan kondisi rumput lapangan, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Tiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humundari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjal kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Tiago Lino selaku pelatih Bintang Timur

0: terpuji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
1: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
0: Sementara itu pelatih Cosmo Giant Emoto Nori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
2: Baik, kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Kita harus terima situasi ini, oke, memperbaiki situasi atau evaluasi, benar-benar evaluasi situasi klub dan tim, nanti kita harus lanjut.
0: Hasil VFL lainnya, Destil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Proton FC Kuningan kalahkan Harus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Sehingga mudah untuk melesakkan.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

single pendengar dari Ardito Pramono, Permainanmu masih menemani kita di Bengkulu siang ini pada pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Provinsi Bengkulu 2026 resmi dibuka di Kota Bengkulu. Kompetisi ini mempertemukan ratusan pelajar terbaik dari jenjang SD dan MI hingga SMA dan MA seprovinsi Bengkulu. Para peserta berkompetisi dalam berbagai bidang, mulai dari matematika, IPA, IPS, fisika, kimia, biologi, ekonomi, hingga geografi. Bersamaan dengan OMI, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu juga meluncurkan aplikasi Galeri Prestasi Siswa Madrasah untuk mendokumentasikan berbagai prestasi siswa secara terintegrasi. Peserta terbaik dari Bengkulu nantinya akan dipersiapkan untuk melangkah ke OMI tingkat nasional. Informasi ini pendengar bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application RRI Digital.
2: Anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jarang food. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Mobile application RRI Digital.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro 1.

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Tell me, sir.

0: Mulu, ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu, bu. Buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah, edisi Senin 5 Oktober 2026. Sari Berita. Pertamina tengah melakukan investigasi menyeluruh dan melakukan pengecekan dugaan BBM Pertalite yang menyebabkan kerusakan kendaraan. Sebanyak 24 gerai koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP di Kota Bengkulu telah menjalani tahapan verifikasi dan validasi. Pendengar, inilah warta berita daerah selengkap yang disampaikan saya Agnes Ramadhani. Pendengar, kami awali informasi pertama. Pertamina Patraniaga menyampaikan permohonan maaf atas keluhan masyarakat Bengkulu terkait dugaan BBM jenis Pertalite yang menyebabkan kendaraan warga mengalami mogok atau rusak. Sales Area Manager Pertamina Bengkulu Muhammad Farid Akbar mengatakan terkait kasus Pertalite di Bengkulu, pihaknya tengah melakukan investigasi menyeluruh dengan melakukan pengecekan serta pengujian sampel kualitas BBM dari Full Pertamina hingga sejumlah SPBU, lalu melakukan pengecekan bersama Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, bersama pihak terkait turun tangan menguji kualitas bahan bakar di lapangan. Selain itu dikatakan membuka posko pengaduan warga yang kendaraannya terdampak diminta melapor ke SPBU tempat pengisian terakhir atau menghubungi Pertamina Kontak Center 135. Bahkan jika ada yang mengalami kendaraan mogok setelah mengisi BBM, agar diberitahukan lokasi SPBU tempat Anda mengisi bahan bakar dan jenis kendaraan yang mengalami kendala. Pendengar, berikut ini tanggapan masyarakat Kota Bengkulu terkait dugaan BBM Pertalite yang menyebabkan kerusakan pada kendaraan. Selengkapnya disampaikan reporter Anggrit Nardianto.
1: Nama saya Agit sebagai pekerja lepas Shopee. Menurut saya untuk Pertalite yang berita yang beredar di Bengkulu seharusnya kualitas kontrolnya ditingkatkan lagi sehingga tidak terjadi permasalahan yang beredar di Bengkulu dan sehingga tidak merugikan orang banyak.
2: Saya Dika dari Pagar Dewa. Jadi menurut saya persoalan BBM yang tercampur ya cukup meresahkan ya selaku pengguna kendaraan sehari-hari. Saya menggunakan kendaraan roda 2, jadi ada keresahan karena kalau misalnya kendaraan saya mogok karena bahan bakar tentu akan mengganggu operasional pekerjaan gitu, karena motor ini juga salah satu kendaraan yang saya gunakan sehari-hari. Harapan saya ke depannya lebih ditingkatkan mungkin standar operasional dari entah itu Pertaminanya atau mungkin dari pihak SPBU-nya sendiri, karena ini tentu ada kelalaian dari salah satu pihak ini. Dan kalau misalnya terjadi ini, masyarakat yang menjadi korbannya bisa dapat kompensasi setidaknya untuk perbaikan kendaraan mereka.
3: Saya Mia dari Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Kampung Melayu. Kebetulan saya pakai Pertamax, jadi saya nggak mengalami kejadian yang dialami oleh masyarakat yang lain ya. Tapi semoga saja permasalahan penggunaan Pertalite ini segera diatasi. Karena kita tahu juga pemerintah dan juga Pertamina sudah turun ke SPBU. Dan semoga ini juga sudah bisa menjawab permasalahan-permasalahannya nanti seperti apa.
0: Mendengar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaketrans menyelenggarakan rapat koordinasi internal pegawai guna memantapkan langkah strategis dalam penyusunan rencana tenaga kerja daerah RTKD. Berlangsung di ruang rapat Disnaketrans pada Senin pagi 5 Oktober 2026. Agenda utama pertemuan ini berfokus pada pembahasan rencana pengambilan data teknis ke sejumlah instansi terkait, di antaranya Badan Pusat Statistik BPS, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Disnaketrans Kaur, Saryoto. Saryoto menjelaskan pengumpulan data dari ketiga instansi tersebut dinilai sangat krusial karena akan berfungsi sebagai data primer dan pendukung dalam memetakan potensi, ketersediaan, serta kebutuhan tenaga kerja secara akurat. Data kependudukan, tingkat pendidikan, dan indikator makro ketenagakerjaan dari BPS, Dinas Pendidikan, serta Dukcapil nantinya akan menjadi fondasi utama dalam menyusun dokumen RTKD yang komprehensif dan tepat sasaran. Ditambahkan oleh dirinya, melalui rapat koordinasi ini diharapkan seluruh tim teknis Disnaker Transkaur dapat membagi tugas dengan jelas serta menjalin kolaborasi yang erat dengan lintas instansi demi kelancaran proses di lapangan. Dokumen RTKD yang matang dan berbasis data akurat ini nantinya diharapkan mampu menjadi acuan utama yang berharga dalam perumusan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan daerah yang terarah, inklusif, dan juga berkelanjutan. Informasi lainnya, pendengar, sebanyak 24 gerai koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP di Kota Bengkulu telah menjalani tahapan verifikasi dan validasi. Selengkapnya disampaikan reporter Yan Berlian.
4: Sebanyak 24 gerai koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Bengkulu telah menjalani tahapan verifikasi dan validasi. Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses penyiapan koperasi sebelum dilanjutkan ke tahap audit atau review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Staf khusus Menteri Koperasi Bidang Ekonomi Produktif dan Kreatif Usaha Koperasi, Ambar Pertiwiningrum, mengatakan verifikasi dan validasi merupakan salah satu tahapan penting untuk memastikan kesiapan gerai sebelum memasuki proses berikutnya. Ia menjelaskan, di Provinsi Bengkulu terdapat 239 gerai KKMP yang menjadi prioritas untuk menjalani proses verifikasi dan validasi. Khusus di Kota Bengkulu, sebanyak 24 gerai telah menjalani tahapan tersebut. Proses ini dilakukan untuk memastikan seluruh komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan koperasi telah tersedia dan sesuai dengan ketentuan.
5: Terima kasih. Jadi Provinsi Bengkulunya ada 10 kabupaten kota, di mana sekarang saatnya kita dari pemerintah, khususnya program pemerintah ini, program strategis transformasi desa kelurahan ini, sudah saatnya kita verifikasi validasi terhadap bangunan yang sudah dibangun oleh PT Agnes Nusantara bersama di mana saat ini prioritas untuk kabupaten kota di Provinsi Bengkulu itu ada 239. Nah, salah satunya Kota Bengkulu ini sudah menjalankan verval sebanyak 6.
4: Ambar menambahkan, proses verifikasi dan validasi tidak hanya melihat keberadaan gerai, tetapi juga memastikan kesiapan berbagai aspek yang diperlukan agar koperasi dapat dikelola dengan baik. Kesiapan tersebut menjadi penting karena KKMP diharapkan tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga memiliki tata kelola yang baik dan mampu menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan. Pemerintah menargetkan seluruh tahapan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan. Dengan demikian, gerai koperasi yang telah memenuhi persyaratan dapat segera melanjutkan ke proses selanjutnya. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, Rido Pratama dari Bengkulu Tengah dan Filzah Dwi dari Bengkulu Utara resmi dinobatkan sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu 2026. Gelar ini diraih setelah keduanya berhasil menyisihkan 30 finalis lainnya pada malam grand final yang digelar di Ballroom Hotel Grage Horizon Bengkulu Minggu malam. Dengan predikat baru ini, Rido dan Filzah dipercaya menjadi duta sekaligus ikon utama dalam mempromosikan sektor pariwisata Provinsi Bengkulu. Mewakili Gubernur Bengkulu, Sekretaris Daerah Herwan Antoni yang membuka acara menyampaikan rasa bangganya kepada seluruh peserta yang telah menembus babak grand final. Herwan menyebutkan 30 finalis terpilih merupakan sosok-sosok terbaik yang berhasil menyisihkan 219 pendaftar dari berbagai daerah. Ia menghimbau seluruh peserta untuk terus membawa dampak positif serta menjadi penggerak aktif dalam memajukan potensi wisata daerah. Herwan juga berharap para pemenang mampu membawa nama harum Bengkulu hingga ke tingkat nasional maupun internasional. Pendengar, jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Utara kini telah menembus 315.000 jiwa. Penambahan tersebut akan berpotensi adanya penambahan alokasi kursi DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. Selengkapnya disampaikan reporter Aisyah Dini.
6: Berdasarkan data kependudukan terbaru menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Utara terus bertambah. Kini jumlah penduduk Bengkulu Utara tercatat mencapai 300.000 jiwa lebih. Dari jumlah tersebut, 2.000 jiwa lebih merupakan penduduk berusia 17 tahun atau sudah masuk kategori wajib KTP. Bertambahnya jumlah penduduk ini bukan sekedar berdampak pada data administrasi kependudukan saja. Dalam konteks pemilu, angka tersebut juga berkaitan dengan alokasi kursi DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan jumlah penduduk yang telah melampaui 300 ribu jiwa, alokasi kursi DPRD Bengkulu Utara pada pemilu 2029 akan bertambah. Jika sebelumnya terdapat 30 kursi, maka pada pemilu 2029 mendatang, alokasi kursi DPRD Bengkulu Utara menjadi 35 kursi. Penambahan 5 kursi ini sekaligus menjadi perhatian KPU Bengkulu Utara karena berkaitan dengan pembagian alokasi kursi ke masing-masing daerah pemilihan, di mana saat ini Bengkulu Utara memiliki 4 dapil.
7: Jadi kalau terkait dengan jumlah penduduk yang sudah melebihi dari 300, secara regulasi di Kabupaten 2017 itu berjumlah 35 orang.
6: Penambahan alokasi kursi DPRD Bengkulu Utara menjadi 35 kursi akan menjadi bagian penting dalam penyusunan pemilu 2029 mendatang. KPU memastikan proses penataan dapil akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kependudukan dan prinsip presentasi agar alokasi kursi dapat mencerminkan persebaran penduduk di setiap wilayah. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Pintuhan. Pendengar, alunan lagu Kata Pujangga yang dibawakan Sanggar Man 2 Kota Bengkulu sukses menyemarakkan pembukaan Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026. Kemarin di Nala Seaside Hotel Kota Bengkulu. Kompetisi itu diikuti ratusan peserta terbaik dari jenjang SD, MTS hingga MA seprovinsi Bengkulu yang akan berlaga di berbagai bidang akademik mulai dari matematika hingga sains terintegrasi. Tidak hanya menyajikan kompetisi antar siswa, pembukaan OMI 2026 ini juga dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi galeri prestasi siswa madrasah. Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak Bengkulu Hamdani menjelaskan bahwa inovasi digital ini hadir untuk mendokumentasikan serta mengintegrasikan seluruh rekam jejak prestasi siswa secara rapi dan mudah diakses. Aplikasi ini diharapkan mampu memotivasi para pelajar madrasah untuk terus memupuk talenta dan mencetak inovasi baru di bidang akademik maupun non-akademik. Sementara itu, Kakanwil Kemenak Bengkulu Saifuddin memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas hadirnya aplikasi tersebut dan berharap OMI menjadi ruang pembinaan karakter serta ajang pencarian bakat. Menurutnya, ajang ini bukan sekedar mengejar gelar juara, melainkan wadah membentuk generasi madrasah yang unggul dalam sains, berkarakter islami, serta siap bersaing di tingkat nasional. Informasi lainnya, pendengar, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan BKHIT Bengkulu telah memberikan 300 dosis vaksin rabies gratis kepada masyarakat yang memiliki hewan penular rabies. Lengkapnya disampaikan reporter Bisara Sianipar.
8: Ketua Panitia Vaksinasi Rabies Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bengkulu Hafli Hasibuan mengatakan, vaksinasi merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian penyakit hewan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan rabies. Kegiatan tersebut digelar dalam rangkaian peringatan Hari Rabies Dunia dan Hari Karantina tahun 2026 di halaman kantor ASDP Bengkulu, Pelabuhan Pulau Bai yang turut dirangkai dengan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasional bersama pemerintah Provinsi Bengkulu. Hafli menjelaskan vaksinasi dipusatkan di kawasan pelabuhan penyeberangan menuju Pulau Enggano karena menjadi salah satu jalur lalu lintas masyarakat dan hewan dari daratan Bengkulu menuju wilayah tersebut. Menurutnya, pelabuhan perlu mendapat perhatian dalam upaya pencegahan penyakit hewan karena lalu lintas hewan harus diawasi agar tidak membawa penyakit yang dapat mengancam populasi hewan maupun kesehatan masyarakat di wilayah tujuan. Dengan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menyediakan sebanyak 300 dosis vaksin rabies untuk anjing, kucing, dan hewan lainnya yang termasuk hewan penular rabies.
9: Seperti yang tadi Bapak sampaikan, kita melaksanakan kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan. Pertama, hari lahirnya Badan Karantina Indonesia, kegiatan vaksinasi ini rabies. Vaksinasi yang pertama adalah World Rabies Day. Nah, World Rabies Day itu hari rabies sedunia. Nah, itu. Nah, jadi kemarin rangkaiannya, gongnya untuk World Rabies.
8: Hafli berharap seluruh dosis vaksin yang disiapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bagian dari upaya bersama membebaskan Bengkulu dari rabies. Ia mengatakan pihaknya telah menyebarkan informasi melalui berbagai saluran termasuk kepada pihak pelayaran dan masyarakat, serta menegaskan status bebas rabies di Pulau Enggano yang telah berlangsung secara historis perlu dijaga bersama melalui pencegahan sejak dari titik keberangkatan agar hewan yang masuk ke Enggano tidak membawa risiko penyakit rabies. Bisa Sianipar melaporkan.
0: Mendengar proses belajar mengajar di SMP Negeri 19 Kota Bengkulu kembali berlangsung normal setelah sebelumnya sempat menerapkan sistem 2 shift pasca kebakaran pada 24 Juli 2026. Kehadiran ruang kelas darurat yang disediakan Pertamina Patraniaga Regional Sumatera bagian selatan Sumbaksel melalui Fuel Termina Pulau Bai membantu siswa dan guru kembali menjalankan kegiatan pembelajaran dalam satu jadwal seperti biasa. Kebakaran yang terjadi pada 24 Juli 2026 menghanguskan 6 ruang kelas, 1 ruang OSIS, dan 1 gudang sekolah. Kondisi tersebut membuat keterbatasan ruang belajar harus diatasi dengan pembagian jadwal belajar pagi dan siang bagi 192 siswa. Sejak ruang kelas darurat berdiri, seluruh siswa dapat kembali mengikuti pembelajaran secara normal tanpa sistem shift. 4 tenda yang disediakan digunakan seluruhnya sebagai ruang belajar dan hingga saat ini masih dimanfaatkan lengkap dengan fasilitas pendukungnya. Area Manager Communication Relationship and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel, Rusminto Wahyudi mengatakan, keberadaan ruang belajar darurat menjadi bagian penting dalam menjaga agar proses pendidikan tetap berjalan selama sekolah memasuki masa pemulihan. Perubahan tersebut dirasakan langsung oleh siswa Septarianto Evan, salah satu siswa SMP Negeri 19 Kota Bengkulu, mengaku kegiatan belajar kini terasa lebih nyaman, dapat kembali mengikuti pembelajaran bersama teman-temannya dalam jadwal yang sama. Mendengar Ketua PWI Bengkulu resmi dilantik, siap bersinergi dengan pemerintah demi menciptakan ekosistem pers yang profesional. Selengkapnya disampaikan reporter Puspa Sekar Arum.
10: Marsyal Abadi resmi dilantik sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Provinsi Bengkulu periode 2026-2031. Pelantikan bersama jajaran pengurus PWI Bengkulu tersebut berlangsung di Balai Raya Semarak Bengkulu Minggu 4 Oktober 2026. Pelantikan dihadiri Ketua PWI Pusat, Gubernur Bengkulu, Wakil Gubernur Bengkulu, Unsur Forkopimda, Pimpinan Pemerintah Kabupaten dan Kota, Kepala OPD, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Prosesi pelantikan sekaligus menandai dimulainya pengurusan PWI Provinsi Bengkulu untuk 5 tahun ke depan. Dalam sambutannya, Marsyal Abadi mengatakan pengurus PWI Bengkulu menghadapi tantangan besar dalam melakukan pembinaan terhadap anggota di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan. Kondisi tersebut menuntut insan pers untuk terus meningkatkan kapasitas agar mampu menjalankan tugas jurnalistik secara profesional. Marsyal menegaskan PWI Bengkulu akan berupaya menghimpun dan membina para anggota agar tetap menjunjung tinggi martabat pers nasional. Menurutnya, informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus tetap akurat dan berpedoman pada ketentuan kode etik jurnalistik.
11: Tentunya ini juga menjadi peran yang luar biasa ke depan bagi kami, pengurus PWI Provinsi Bengkulu, untuk khususnya melakukan pembinaan-pembinaan pada anggota, terutama dengan apa kondisi perkembangan digital, perkembangan kecerdasan buatan yang sangat luar biasa. Tentunya tugas berat bagi kami pengurus untuk menghimpun kawan-kawan sehingga tetap bisa menegakkan martabat pers nasional, pers Indonesia ke depan.
10: Ia juga berharap dukungan dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota dalam menjalankan program kepengurusan PWI Bengkulu. Sinergi ini dinilai penting untuk menciptakan ekosistem pers yang profesional sekaligus mendukung penyampaian informasi yang berkualitas kepada masyarakat. Selain pelantikan pengurus PWI Bengkulu dalam kesempatan yang sama, turut dilantik jajaran pengurus Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia atau IKWI. Kepengurusan IKWI tersebut juga diberikan amanah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab hingga 2031. Dengan dilantiknya kepengurusan baru, PWI Provinsi Bengkulu diharapkan dapat memperkuat pembinaan dan profesionalisme wartawan di tengah perubahan lanskap media. Pengurus juga diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan tanpa mengesampingkan prinsip jurnalistik, akurasi, serta kode etik pers. Puspa Skararum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Mendengar peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme dan kesiapan prajurit dalam menjalankan tugas. Peringatan tersebut juga menjadi pengingat pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelaksanaan tugas yang bertanggung jawab. Dalam sambutan Panglima TNI yang dibacakan Komandan Korem 041 Garuda Emas Bengkulu, Brigjen TNI Jatmiko Arianto SEMHAN, ditegaskan bahwa semakin kuat dan modern kemampuan TNI, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Karena itu penguatan TNI harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, serta profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing.
12: Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, akan semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, peningkatan kesiapan, serta profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing. Sehingga seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
0: Panglima TNI menekankan bahwa optimalisasi seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan

0: 8 Bengkulu Selatan, Letu Kaf David Hasan. Dan dia mengungkapkan potongan nasi tumpeng ini merupakan sebagai simbol rasa syukur atas hari lahirnya TNI. Semoga ke depan TNI semakin jaya dan tetap menjadi kebanggaan rakyat. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, kali ini dirinya merasa bangga kepada seluruh prajurit dan PNS TNI yang telah menunjukkan profesionalismenya dalam melaksanakan setiap tugas yang telah dipercayakan rakyat, bangsa, dan negara. Semangat pengabdian tanpa batas dinilai sebagai kunci utama kekuatan pertahanan bangsa di daerah. Kolonel Infanteri Aswin Suladi menyampaikan harapan agar TNI semakin jaya dan dicintai rakyat. Ia juga memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi serta profesionalisme prajurit dalam mengemban tugas negara. Informasi terakhir, pendengar, berikut wawancara reporter Bisri Mustofa bersama Kepala Karantina Bengkulu Betty Fajarwati mengenai pelaksanaan rangkaian hari karantina dalam rangka menjaga ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Ya, baik pendengar, saat ini kita telah bersama dengan Kepala Karantina Bengkulu, Ibu Betty Fajarwati, dan kita akan mewawancarai terkait pelaksanaan hari karantina ke-149. Ya, Bu, rangkaiannya seperti apa nih, Bu, dalam memperingati hari karantina ke-149?
2: Hari ini kita akan mengadakan yang pertama cek kesehatan gratis kami untuk 150 orang masyarakat di sini, kemudian pasar murah. Nah, untuk tempat ini sendiri kami bekerja sama dengan Kelurahan Betungan, kemudian dengan kecamatan juga. Kemudian kalau untuk cek kesehatan kami bekerja sama dengan Puskesmas Betungan. Kemudian kalau untuk pasar murah kami bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan juga UMKM di sekitar sini.
1: Dari sejumlah kegiatan tadi, Bu, rangkaian utamanya yang memang diperingati secara nasional apa nih, Bu?
2: Terima kasih. Ulang tahun karantina, badan karantina ketiga, dan karantina Indonesia ke-149 pada tahun ini mengambil tema dari penjaga gerbang ke diplomasi ekonomi menuju Indonesia Emas. Jadi untuk menuju Indonesia Emas, karantina mempunyai roadmap 3. Yang pertama, ketahanan pangan. Kami mendukung ketahanan pangan. Kemudian keamanan hayati. Yang ketiga adalah economic tools atau diplomasi ekonomi. Nah, jadi di sini ada rangkaian, salah satunya adalah mendukung ketahanan pangan dengan pasar murah. Demikian juga untuk cek kesehatan gratis juga menjaga kesehatan masyarakat.
1: Baik, Ibu, ke depan seperti apa, Bu, target dari karantina sendiri kepada masyarakat?
2: Untuk karantina sendiri, awal kami adalah yang pertama menurut Undang-Undang 21, cegah tanggal penyakit sudah pasti, jadi menuju ke keamanan hayati juga. Dengan kalau Pulau Bengkulu, di Bengkulu, Provinsi Bengkulu sendiri, itu kami fokus untuk keamanan hayati ada di pelestarian keamanan hayati di Pulau Enggano. Jadi kemudian pengendalian jenis asing invasif nanti akan kami peringati, kami laksanakan juga nanti di hari Jumat, Mbak, dengan enceng gondok itu kita bersihkan dari sungai. Jadi kemudian untuk keamanan hayati yang lain, kami akan lakukan penanaman pohon di kawasan Pulau Bai. Jadi memang rangkaian bulan bakti karantina tahun ini memang kami spread sesuai dengan temanya dari penjaga gerbang menuju diplomasi ekonomi. Jadi karantina yang awalnya hanya cegah tanggal penyakit, sekarang sudah ke mendukung ketahanan pangan, kemudian menjaga keamanan hayati, kemudian economic tools atau diplomasi ekonomi, di mana kita akan menurunkan reject jika ada ekspor, jangan sampai tertolak. Demikian. Kemudian kita juga menjadi fasilitator ekspor.

0: kemudian kita juga bekerja sama dengan Kementerian UMKM, Kementerian Pedesaan, untuk kami gelorakan Go Ekspor, sehingga karantina menjadi tools. Tanpa sertifikat karantina, maka produk hewan, ikan, tumbuhan beserta produknya tidak bisa diterima di negara tujuan.
1: Baik, itu pendengar wawancara singkat bersama Ibu Betty Fajarwati, Kepala Karantina, terkait pelaksanaan Hari Karantina Nasional.
2: Mendengar demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes, mewakili kerabat kerja, mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Pendengar masih bersama kami di Bengkulu siang ini 92,5 FM kanal informasi dan inspirasi. Harga emas antam mengawali pekan dengan kenaikan. Pada perdagangan Senin 5 Oktober 2026, harga emas naik Rp6.000 menjadi Rp2.580.000 per gram. Kenaikan juga terjadi pada harga jual kembali atau buyback sebesar Rp6.000 menjadi Rp2.386.000 per gram. Pergerakan harga emas dalam negeri antara lain dipengaruhi kondisi pasar emas global serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Naik turunnya harga emas tentu menjadi hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan transaksi. Masyarakat diharapkan tetap mempertimbangkan tujuan dan juga kemampuan keuangan serta memantau perkembangan harga sebelum memutuskan membeli maupun menjual emas. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bapak bagus sekali mana, buat video mana? Mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja lu.
1: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu mengajak masyarakat memanfaatkan SP4N Lapor untuk menyampaikan berbagai persoalan lingkungan di sekitar tempat tinggal. Laporan dapat berupa tumpukan atau pembuangan sampah sembarangan, kerusakan ruang terbuka hijau, hingga persoalan lain yang berdampak pada kebersihan lingkungan. Kepala DLH Kota Bengkulu, Ansar Amin, mengatakan, laporan masyarakat dapat membantu pemerintah mengetahui kondisi di lapangan lebih cepat untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan. Sebelumnya, Pemkot Bengkulu juga melakukan reaktivasi akun SP4N Lapor di OPD, kecamatan, kelurahan hingga puskesmas agar setiap pengaduan dapat direspon. Dengan adanya kanal pengaduan ini, masyarakat memiliki ruang untuk ikut mengawasi kondisi lingkungan. Harapannya laporan yang disampaikan dapat diikuti respon dan penanganannya yang tepat sehingga kebersihan Kota Bengkulu dapat dijaga bersama. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Mobile Application RRI Digital.

Pertamina Patraniaga menyampaikan permohonan maaf menyusul keluhan masyarakat Bengkulu terkait dugaan kualitas Pertalite yang disebut menyebabkan sejumlah kendaraan mengalami mogok ataupun gangguan. Sales Area Manager Pertamina Bengkulu Muhammad Farid Akbar mengatakan, investigasi menyeluruh tengah dilakukan dengan memeriksa dan menguji sampel BBM mulai dari fuel terminal hingga sejumlah SPBU. Pemeriksaan juga melibatkan Dinas ESDM Provinsi Bengkulu dan pihak terkait. Pertamina membuka posko pengaduan bagi warga yang merasa kendaraannya terdampak. Laporan dapat disampaikan melalui SPBU tempat terakhir mengisi BBM atau Pertamina Kontak Center 135. Investigasi ini penting untuk memastikan penyebab gangguan secara jelas dan masyarakat diharapkan menyampaikan laporan disertai informasi yang diperlukan. Sementara hasil pemeriksaan nantinya diharapkan dapat memberikan kepastian atas keluhan yang terjadi. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id dan masih di relaksasi request lagu dan informasi sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kami menunggu untuk requestan Anda siang hari ini.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro1.

Mendengar pemerintah Desa Pagar Agung, Kabupaten Seluma mendukung rencana pengembalian status kawasan Bukit Sanggul seluas hampir 20 ribu hektar dari hutan produksi terbatas menjadi hutan lindung. Kepala Desa Pagar Agung, Yamuntal Besi, menilai langkah ini penting untuk menjaga ekosistem sumber air sekaligus mengurangi resiko banjir dan tanah longsor. Namun, perubahan status tersebut juga menimbulkan kekhawatiran sebagian warga yang selama ini mengelola lahan di kawasan tersebut. Yamuntal mengatakan masyarakat masih dapat diarahkan melalui skema perhutanan sosial agar pemanfaatan kawasan tetap memperhatikan kelestarian hutan. Perubahan status kawasan tentu perlu memperhatikan perlindungan lingkungan sekaligus keberlanjutan mata pencarian masyarakat. Harapannya pemerintah dan warga dapat memperoleh kejelasan mengenai aturan pengelolaan sehingga kepentingan lingkungan dan juga masyarakat tetap berjalan dengan seimbang. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mobile Application RRI Digital.

pendengar, demikian kebersamaan kami menemani Anda di Bengkulu siang ini dengan rangkaian informasi dan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan. Dan di Bengkulu sore ini akan ada rekan Haryansah menemani ruang dengar Anda sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Saya Agnes pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Ada Petra Sihombing dengan Bangga.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
2: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
3: Pro1.

0: Indonesia adalah negeri yang rawan terhadap bencana alam, termasuk gempa bumi. Apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi? Jangan panik dan tetap tenang. Saat berada di ruangan, tetaplah berada di dalam. Hindari berdiri di dekat dinding. Berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Bila berada di luar ruangan, tetaplah di area terbuka. Jangan berdiri di dekat atau di bawah benda atau gedung yang berpotensi runtuh. Menjauhlah dari tiang dan kabel listrik. Jangan gunakan korek api, lilin, atau benda berapi lainnya untuk menghindari kemungkinan terjadinya ledakan akibat kebocoran gas. Nyalakan radio untuk mengetahui informasi resmi mengenai kondisi pasca gempa. Hindari bangunan yang rusak atau runtuh. Menjauhlah dari pesisir pantai karena terkadang muncul tsunami tidak lama setelah gempa berhenti. Dan waspada akan terjadinya gempa susulan. Mari tingkatkan kesiapsiagaan saat menghadapi bencana.
1: Lari, Pak! Pak, lari, Pak!
2: Jangan panik, Bu. Jangan panik. Bapak selamatkan anak-anak. Ibu yang bawa tas darurat, ya.
1: Iya, Pak. Ayo cepat, Pak. Cepat!
3: Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sedang melakukan simulasi kebencanaan. Ini upaya nyata untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Yang penting jangan panik dan ikuti arahan petugas untuk mencapai titik evakuasi dengan aman.
1: Waduh, baru simulasi aja ibu udah panik banget gini loh, Pak.
4: Untung baru latihan ya, Bu.
5: Kenali bahayanya, kurangi resikonya. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Selamat sore pendengar, apa kabar Anda di hari ini 5 Oktober 2026? Bengkulu sore ini hingga pukul 20 nanti ditemani oleh saya Haryansyah, dan kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang ada di kota Bengkulu dan sekitarnya. Dan juga kebersamaan ini dengan musik informasi kami hadirkan untuk Anda yang mendengarkan kami di 92,5 FM, di aplikasi RRI Digital, dan juga di streaming rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
1: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Selamat sore pendengar, kita ke kabar dari UMKM Bicara, dari rri.co.id, Kementerian UMKM bersama TikTok Shop by Tokopedia memfasilitasi landing page UMKM Sumatera Bangkit. Dan salah satunya adalah membantu memperluas akses pasar dan mempercepat pemulihan usaha terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sosialisasi pemanfaatan landing page dilakukan melalui klinik UMKM Bangkit di Aula Kantor Bupati Pidijaya, dan kegiatan ini juga digelar secara paralel di Aceh Utara dan Aceh Tamiang. Asisten Deputi Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM Ari Anindya mengatakan, hingga Agustus 2026, tepatnya di 26 Agustus 2026, tercatat 4.425 UMKM yang terdampak bencana telah bergabung dalam landing page UMKM Sumatera Bangkit ini. Dan sebanyak 2.128 produk lokal telah ditampilkan dengan capaian 40,63 juta transaksi senilai lebih dari 32 juta rupiah. Dan ini karena UMKM terdampak bencana harus berani masuk ke ekosistem digital dan juga e-commerce untuk bisa memperluas pasarnya. Dan konsumen sekarang juga semakin mengandalkan belanja daring atau online. Dan pendampingan pemanfaatan landing page ini sebelumnya telah dilakukan di Banda Aceh, Medan, Padang, dan PD pada 10 September 2026, dan juga di 22 September 2026 di Tapanuli Tengah. Dan produk yang dipasarkan melalui landing page ini harus merupakan produk lokal dan pemilik usaha. Kemudian selanjutnya akan membuat akun penjual di e-commerce Tokopedia juga TikTok Shop untuk juga mengisi formulir registrasi yang disediakan oleh platform. Dan Kementerian UMKM juga mewajibkan setiap UMKM yang bergabung ini untuk terdaftar dalam aplikasi Sapa UMKM. Integrasi ini dilakukan untuk memudahkan pemantauan perkembangan pemulihan usaha secara berkala. Dan informasi ini selengkapnya kami hadirkan juga di portal berita rri.co.id.

0: Kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pendengar, realisasi kredit usaha rakyat atau KUR hingga Agustus 2026 mencapai sekitar 197 triliun rupiah. Pembiayaan ini telah disalurkan kepada sekitar 3,1 juta debitur usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dari Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebut lebih dari 65% penyaluran KUR ini diarahkan kepada sektor produktif. Kebijakan ini diharapkan mendukung peningkatan kapasitas dan keberlanjutan usaha UMKM. Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rahman mengatakan pembiayaan menjadi salah satu pondasi yang penting untuk pengembangan UMKM. Akses pembiayaan perlu diperkuat agar pelaku usaha mampu meningkatkan kapasitas dan juga memperluas pasar. Penguatan pembiayaan menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem UMKM yang lebih terintegrasi. Ekosistem ini mencakup pembiayaan, pendampingan, standarisasi, penguatan merek, serta perluasan akses pasar. Selain pembiayaan, Kementerian UMKM juga mendorong pengembangan waralaba sebagai salah satu model bisnis bagi UMKM naik kelas. Model ini dinilai dapat membantu pelaku usaha memperluas pasar melalui sistem yang lebih terstruktur. Waralaba tidak hanya menjadi skema kemitraan, tetapi juga mencakup standarisasi, strategi pemasaran, penguatan merek, dan mekanisme ekspansi. Model tersebut dapat membantu UMKM mengembangkan usaha tanpa membangun seluruh jaringan secara mandiri. Kementerian UMKM juga memperluas akses layanan melalui Sapa UMKM, atau Sapa ini adalah sistem aplikasi pelayanan dan pendampingan UMKM. Layanan ini mencakup konsultasi usaha, legalitas, nomor induk berusaha, NIB, sertifikasi halal, pembiayaan, hingga perluasan pasar. Penguatan ekosistem juga dilakukan melalui holding UMKM berbasis klaster dengan menempatkan usaha menengah sebagai anchor, dan juga model tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai pasok industri. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id, dan informasi seputar UMKM Bicara masih akan kami hadirkan. Tetap bersama kami.

0: udah lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apa...

Dengar, Induk Koperasi Pedagang Pasar atau Inkopas menargetkan digitalisasi menjangkau sekitar 2.800 koperasi pedagang pasar atau Kopas di seluruh Indonesia. Target ini menjadi bagian dari upaya mentransformasi pasar rakyat agar mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan perilaku konsumen. Dan dari Sekretaris Umum Inkopas, Adrian Lamenhumer, mengatakan digitalisasi ini diperlukan agar pedagang pasar tidak tertinggal dalam perubahan ekosistem perdagangan. Dan tentunya diinginkan koperasi juga pedagang pasar menjadi lebih adaptif, efisien, juga mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Menurut Andrian, Inkopas Link tidak dirancang sebatas sebagai sarana pembayaran digital saja. Platform ini juga diarahkan menjadi bagian dari ekosistem digital, koperasi dan pasar, mulai dari transaksi hingga pengelolaan aktivitas usaha. Dan diharapkan model yang diuji, yang menjadi contoh saat ini adalah Kopas Cibubur, yang diharapkan nanti bisa segera diperluas sehingga manfaat digitalisasi dapat dirasakan sekitar 2.800 Kopas di seluruh Indonesia, koperasi pasar, pedagang ya, koperasi pedagang pasar di seluruh Indonesia. Dari Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Makro Kementerian Koperasi, Ruli Nuryanto mengapresiasi langkah dari Inkopas ini. Digitalisasi ini juga menunjukkan koperasi pedagang pasar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan juga didorong agar pengembangan platformnya tidak berhenti pada transaksi digital. Dalam jangka panjang juga Inkopas Link ini dapat dikembangkan menjadi semacam e-commerce sehingga konsumen dapat memberi produk pedagang pasar secara daring juga. Dan pengembangan ini membuka peluang bagi pasar rakyat untuk menjangkau konsumen di luar pengunjung yang datang langsung ke pasar, tapi juga bisa belanja barang-barangnya secara online atau secara daring juga. Dan informasi ini menutup untuk UMKM Bicara kita di sore hari ini. Nanti pukul 16 kami akan hadirkan informasi Warta Belajar Sumba. Tetap bersama kami.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: dengan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menyediakan sebanyak 300 dosis vaksin rabies untuk anjing, kucing, dan hewan lainnya yang termasuk hewan penular rabies.
1: Seperti yang tadi Bapak sampaikan, kita melaksanakan kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan. Pertama, hari lahirnya Badan Karantina Indonesia, kegiatan vaksinasi ini rabies. Vaksinasi yang pertama adalah rabies D. Nah, rabies D itu hari rabies sedunia. Nah, itu. Nah, jadi kemarin rangkaiannya untuk
0: Hafli berharap seluruh dosis vaksin yang disiapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bagian dari upaya bersama membebaskan Bengkulu dari rabies. Ia mengatakan pihaknya telah menyebarkan informasi melalui berbagai saluran termasuk kepada pihak pelayaran dan masyarakat, serta menegaskan status bebas rabies di Pulau Enggano yang telah berlangsung secara historis perlu dijaga bersama melalui pencegahan sejak dari titik keberangkatan agar hewan yang masuk ke Enggano tidak membawa risiko penyakit rabies. Dari Bengkulu, Bisar Sianipar melaporkan.
2: Dari RRI Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Walaupun bebas kasus rabies, Kabupaten Bangka mendapat bantuan sebanyak 1.000 vaksin rabies dari Kementerian Pertanian. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Pendengar, pemerintah
0: Pertanian. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Pendengar, pemerintah
0: Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Pendengar, pemerintah

0: pilar penularan zoonosis.
1: Zero lah biaya, semua kita mau zero ya, di sektor kesehatan juga begitu, di ya ini nanti kesehatan Pak, setelah kemarin kita DBD, kemudian campak ini juga rabies kita, semua kita antisipasi ya, kita mitigasi ya, jangan sampai gigit orang atau dia menular jadi masalah.
0: Melalui program vaksinasi ini, Dinpan Pertan Kabupaten Bangka juga mengimbau kepada para pemilik hewan peliharaan untuk proaktif memanfaatkan layanan vaksinasi gratis yang diselenggarakan pemerintah demi menjaga kesehatan hewan sekaligus keamanan lingkungan sekitar. Walaupun begitu, di Kabupaten Bangka dan umumnya di Kepulauan Bangka Belitung masih nol kasus atau bebas rabies, namun tetap menjadi perhatian karena sifat zoonosis yang dapat

0: masih nol kasus atau bebas rabies, namun tetap menjadi perhatian karena sifat zoonosis yang dapat
1: lain yang belum melapor.
2: Jadi kalau di total ini ada 28 TKP ya rekan-rekan, 28 TKP di sekitaran wilayah Jakarta Pusat. Perkara ini terkait dengan penjamretan sebagaimana pasal 477 subsidiar pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun dan juga terkait dengan tindak pidana penadahan sebagaimana pasal 592 ayat 1 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun.
1: Polisi menangkap SS di kawasan Kemayoran pada Kamis 24 September 2026. Sebelum mengembangkan informasi hingga menangkap NAR di wilayah Kota Bekasi. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita sejumlah telepon seluler serta sepeda motor Kawasaki Ninja yang diduga digunakan untuk melakukan aksi penjamretan. Berdasarkan penyelidikan sementara, NAR diduga telah beraksi sekitar 2 bulan dengan sasaran antara lain pengendara maupun pejalan kaki, terutama korban yang menggunakan telepon seluler saat berjalan. Pendengar, seorang pasien patah tulang di Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat kehilangan motor saat berobat di klinik pengobatan di...
3: Mungkin apalagi untuk anak-anak kecil ya, bahaya juga untuk anak kecil.
4: Kalau menurut saya untuk menekan...
3: Anak-anak kecil ya, bahaya juga untuk anak kecil.
4: Kalau menurut saya untuk menekan...

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.
2: Pendengar, kami mohon maaf untuk program Warta Belajar Sumba yang disiarkan dari RRI Palembang tidak dapat kami lanjutkan karena adanya gangguan teknis, dan untuk kebersamaan kita di Bengkulu sore ini masih akan terus lanjut bersama saya Haryansyah. Tetap bersama kami.
0: Bengkulu sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: segera dilakukan, dok, saat orang ataupun anjing tergigit dari virus rabies ini seperti apa, dok? Pertolongan pertama.
1: Ya, jadi kalau pada orang ini kan harus mencuci lukanya di air yang mengalir selama 15 menit ya. Ya. Ini seperti sabun gitu supaya melumpuhkan cuci dan mematikan virus itu supaya jangan menyebar ya. Itu harus dilakukan dan segera dilakukan bawa ke puskesmas yang rabies center ya. Yeah. Rabies center. Terus selanjutnya untuk hewan ya, kalau kita tahu bahwa itu ada rabies ya, itu ditangkap atau dikurung, atau orang ini kan sering supaya kelihatan menggigit kemana-mana, dia aktif menggigit, nah ini kan berbahaya dan itu harus jangan sampai dia sampai menggigit orang ya, itu diupayakan untuk ditangkap.
0: Dokter, iya. Terakhir dok, apa sih dok pesan ataupun harapan dokter dok untuk masyarakat untuk mewaspadai rabies dan juga kenali resiko serta pencegahan sejak ini seperti apa dok?
1: Kita berharap kepada masyarakat untuk bisa menjadi kader rabies semua ya, yeah. Untuk bisa menyampaikan informasi-informasi penting untuk supaya keluarga masyarakat di sekitar kita dan negeri kita ini Sumatera Selatan ini bisa terbebas dari rabies dengan cara apa? Satu, melakukan vaksinasi pada hewan peliharaan. Dua, jangan melepas liarkan hewan peliharaannya karena itu akan bisa tertular dari penyakit yang berbahaya. Yang ketiga, jadilah pemilik hewan yang bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, Dr. Hewan Zaprizal, terima kasih atas informasi dan juga edukasinya kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dari RRI Palembang, kami menuju ke RRI Waikanan.

0: Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Waikanan terus mengoptimalkan 3 puskeswan untuk melayani belasan kecamatan di wilayah setempat. Layanan ini mencakup diagnosa, pengobatan, hingga penanganan gangguan reproduksi hewan secara aktif dan pasif. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rio Tanjung, RRI SPY Kanan.
1: Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang diagnosis penyakit hewan, pengobatan, penanganan gangguan reproduksi ternak, serta kesehatan hewan dan ternak, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan atau TPHP Kabupaten Waikanan terus mengoptimalkan peran Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan. Penyuluh Peternakan Dinas TPHP Kabupaten Waikanan, Yobi, kepada RRI menjelaskan bahwa saat ini Kabupaten Waikanan memiliki 3 puskeswan yang berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut meliputi diagnosa penyakit, pengobatan, penanganan masalah reproduksi ternak, serta pemeliharaan kesehatan hewan ternak maupun hewan peliharaan. Dirinya mengungkapkan, setiap puskeswan mampu melayani hingga 5 kecamatan. Untuk wilayah pelayanan, puskeswan 1 meliputi kecamatan Umpu Semenguk, Belambangan Umpu, Bahuga, Buai Bahuga, dan Waituba. Puskeswan 2 melayani kecamatan Banjit, Baradatu, Gunung Labuan, Kasui, dan Rebang Tangkas. Sementara itu, Puskeswan 3 mencakup kecamatan Negeri Agung, Negeri Besar, Negara Batin, dan Pakuan Ratu. Ia menambahkan bahwa pelayanan Puskeswan dilakukan secara aktif dan pasif dengan sasaran hewan ternak milik masyarakat, kelompok peternak, usaha kemitraan atau usaha peternakan, serta hewan peliharaan atau hewan kesayangan.
2: Puskeswan di Waikanan itu ada 3 Puskeswan. Puskeswan 1, Puskeswan 2, dan Puskeswan 3. Setiap Puskeswan itu terbagi dari beberapa kecamatan. Beda seperti UPT Pertanian. Kalau UPT Pertanian itu kan satu UPT Pertanian, dia hanya satu kecamatan. Nah, beda dengan Puskeswan, satu Puskeswan membawai lebih dari 2. Contoh, seperti Puskeswan 1 itu kecamatan yang dibawai Umpu Semenguk, Belambangan Umpu, Bahuga, Buai Bahuga, dan Waituba. Untuk Puskeswan 2, Banjit, Baradatu, Gunung Labuan, Kasui, Rebang Tangkas. Untuk Puskeswan 3, itu Negeri Agung, Negeri Besar, Negara Batin, dan Pakuan Ratu.
1: Lebih lanjut, pelayanan yang paling sering dilakukan adalah pelayanan aktif, yakni pelayanan yang dilakukan di luar gedung puskeswan, baik secara rutin maupun berdasarkan laporan dari masyarakat pemilik hewan ternak. Dalam pelayanan aktif tersebut, petugas juga melakukan pembinaan kepada peternak dan kelompok peternak. Sementara itu, pelayanan pasif dilakukan dengan cara masyarakat membawa hewan ternak atau hewan peliharaannya langsung ke puskeswan untuk mendapatkan penanganan dan pelayanan kesehatan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Waikanan, kami menuju stasiun produksi Sungai Penuh.

0: Pendengar, sebanyak 134 ekor anjing dan kucing di Kota Sungai Penuh telah mendapatkan vaksinasi anti rabies. Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan terus menggencarkan vaksinasi massal untuk mencegah penyebaran penyakit rabies di tengah masyarakat. Laporan disampaikan oleh Desi Hermila, RRI SP Sungai Penuh.
1: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan terus menggencarkan vaksinasi massal terhadap hewan peliharaan yang berpotensi menularkan penyakit rabies. Upaya ini dilakukan untuk mencegah penyebaran rabies sekaligus meningkatkan perlindungan bagi masyarakat di Kota Sungai Penuh. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Sungai Penuh, Aris Armen mengatakan, vaksinasi saat ini telah dilaksanakan di Kecamatan Pesisir Bukit. Vaksinasi akan terus dilanjutkan secara bertahap ke sejumlah kecamatan lainnya di Kota Sungai Penuh. Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan vaksin kepada hewan peliharaan, khususnya anjing dan kucing. Hingga saat ini, sebanyak 134 ekor anjing dan kucing telah mendapatkan vaksinasi anti rabies.
2: Dilaksanakan hari Selasa itu di Desa Koto Duo. Itu kami vaksin 4 desa Sungai Liu. Itu kami dapat itu kami vaksin itu sasaran kami itu sekitar 60 ekor anjing atau hewan peliharaan hewan penyebar rabies itu cuma kami dapat di situ 58 ekor.
1: Di samping itu, pemerintah Kota Sungai Penuh mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dengan membawa hewan peliharaan mereka untuk mendapatkan vaksinasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penularan rabies dan menjaga keselamatan masyarakat dari penyakit yang dapat berakibat fatal tersebut. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Penuh, kami menuju ke RRI Lampung.

0: Mendengar Balai Karantina Lampung bersama mitra terkait melakukan vaksinasi rabies terhadap ratusan hewan peliharaan di Desa Legundi, Lampung Selatan. Vaksinasi dilakukan dengan mendatangi langsung rumah warga guna memperluas dan mempermudah layanan. Berikut laporan Bayu Satria, RRI Bandar Lampung.
1: Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Lampung bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Cabang Lampung dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan menggelar vaksinasi rabies gratis di Desa Legundi, Kecamatan Ketapang. Vaksinasi dilakukan secara jemput bola dengan mendatangi rumah-rumah warga di desa tersebut. Sebanyak 149 hewan peliharaan berhasil divaksinasi dalam kegiatan tersebut. Hewan yang divaksin terdiri atas

0: provinsi Lampung untuk memberantas atau membebaskan Lampung ini dari penyakit rabies. Kita ingin juga nanti ke depan, kalau ada masyarakat yang biasanya beli anting atau kucing dari luar daerah, kalau boleh sebelum dilepas, divaksin dulu.
1: Lebih lanjut ia mengatakan, vaksinasi rabies menjadi salah satu langkah penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian rabies. Karena itu, pemilik hewan peliharaan diimbau memastikan hewan mendapatkan vaksinasi secara rutin. Dirinya berharap pelaksanaan vaksinasi secara langsung di pemukiman warga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan hewan peliharaan. Pemilik hewan juga diharapkan aktif memeriksa kondisi hewan dan melaporkan apabila terjadi kasus gigitan atau ditemukan gejala yang tidak biasa. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari RRI Lampung, kami menuju ke Belitung.

0: Pendengar, Kabupaten Belitung Timur hingga kini masih berstatus bebas rabies. Laporan disampaikan reporter Septrianingsi, RRI SP Belitung.
1: Kita telah melaksanakan launching untuk Institut Dargantara atau Dharma Ganesha Nusantara. Ini adalah satu
2: kampus Institut Dargantara atau Dharma Ganesha Nusantara di wilayah Kabupaten Belitung Timur resmi diluncurkan. Pembina Yayasan Dharma Ganesha Nusantara, Tor Dharma Wangsa, menjelaskan bahwa peluncuran Institut Dargantara merupakan bagian dari upaya yayasan untuk meningkatkan jenjang pendidikan yang dapat diakses masyarakat di Pulau Belitung. Ia pun menyampaikan bahwa Institut Dharma Ganesha Nusantara saat ini telah memperoleh izin dan hadir dengan 4 program studi pada jenjang sarjana atau S1. Kedepan pihak yayasan juga merencanakan pengembangan program studi hingga ke jenjang magister.
1: Harapan kami memang per hari ini kami baru mendirikan 4 prodi ya Pak, baik di tingkat level S1 atau sarjana status 1 di ekonomi, pendidikan dan hukum, namun kami berencana akan menambahkan prodi kedepannya untuk prodi magister atau S2 di manajemen dan magister hukum seperti itu. Tentunya kenapa kami perlu hadir di sini karena kami ingin memberikan eksistensi di perguruan tinggi pada wilayah Belitung Timur dan Belitung supaya masyarakat mampu mengakses pendidikan tinggi, tidak perlu harus keluar. Mereka tetap bisa di sini sehingga kami mampu mengakomodir mereka, sehingga nanti kami berharap dengan adanya institusi kami yaitu Institut Dharma Ganesha Nusantara ini mampu meningkatkan indeks prestasi masyarakat yang ada di Belitung dan Belitung Timur.
2: Ia pun berharap nantinya para lulusan bisa memiliki kebanggaan terhadap sebagai putra putri daerah yang mampu menempuh pendidikan di tanah sendiri sekaligus bersaing di dunia profesional. Dari Manggal Belitung Timur, Septrianingsi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Belitung, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: Penggiat literasi di Kabupaten Kaur berharap tingkat literasi masyarakat akan terus berkembang di tengah era global saat ini. Laporan disampaikan Rohil Minata, SP Bintuhan.
1: Penggiat literasi di Kabupaten Kaur berharap dengan banyaknya konten-konten yang menggaungkan literasi bisa berdampak kepada meningkatnya literasi di Kabupaten Kaur, sehingga ke depan literasi ini bisa terus berkembang dan maju. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan nyata melalui penyediaan fasilitas membaca yang memadai di setiap desa. Sinergi antara pemerintah dan komunitas lokal menjadi kunci utama untuk mempercepat pemerataan akses informasi tersebut. Selain itu, para pemuda di Kabupaten Kaur perlu diajak aktif menjadi motor penggerak kampanye membaca di media sosial. Kehadiran mereka sebagai kreator konten digital akan memberikan warna baru yang lebih segar dan menarik bagi generasi muda. Tasman, salah seorang penggiat literasi di Kabupaten Kaur, mengatakan, sekolah-sekolah juga memegang peranan penting dalam menumbuhkan kebiasaan membaca sejak usia dini melalui program yang menyenangkan. Guru dapat memanfaatkan konten literasi digital yang ada sebagai bahan penunjang pembelajaran di dalam kelas.
2: Kalau untuk peningkatan literasi, tentunya dengan banyaknya konten-konten yang menggaungkan literasi, ya tentu saja mudah-mudahan ya literasi yang ada di kita Kabupaten Kaur tentunya khususnya, itu akan semakin meningkat dan semakin berdampak pada masyarakat.

0: Tantangan geografis yang ada di beberapa wilayah luar pusat kota tentu harus disiasati dengan program perpustakaan keliling. Langkah jemput bola ini dinilai sangat efektif untuk menjangkau anak-anak yang tinggal di pelosok daerah. Melalui kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak, ruang-ruang baca publik akan semakin hidup dan ramai dikunjungi warga. Masyarakat tidak lagi memandang literasi sebagai sebuah kewajiban, melainkan kebutuhan hidup sehari-hari. Dampak positif dari gerakan ini nantinya tidak hanya meningkatkan minat baca, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir kritis masyarakat. Kabupaten Kaur pun siap mencetak generasi emas yang cerdas, adaptif, dan mampu bersaing di era global. Demikian Rohil Minata dari Bintuhan melaporkan.
1: Pendengar, laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini Senin 5 Oktober 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, selamat sore dan sampai jumpa.
2: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Anda masih bersama kami di Bengkulu Sore ini. Kita terus lanjut ya. Setelah tadi kita bisa lanjutkan kebersamaan kita untuk Luarta Belajar Sumba, dan Bengkulu Sore ini masih akan saya temani hingga pukul 20 nanti di Pro 1 Bengkulu.

0: Iya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, kira orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pendengar, jelang laga final FIFA ASEAN Cup 2026 Indonesia kontra Thailand yang akan berlangsung pada pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti malam ya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tentunya juga pengamanan dan juga antisipasi dilakukan ya, dan termasuk juga dari TMC Polda Metro Jaya yang mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan Gelora Bung Karno. Jadi memang disarankan untuk yang nonton langsung itu menggunakan kendaraan umum, kalaupun juga menggunakan kendaraan pribadi sudah disiapkan beberapa tempat parkir di kawasan GBK ini ya. Jadi ada mulai dari Senayan Park, lapangan ABC, gedung TVRI, gedung Kemenpora, GBK Arena, parkir Timur Senayan, Plaza Tenggara, dan juga Istora. Dan untuk yang menonton langsung juga diminta untuk bisa memperhatikan perkembangan informasi lalu lintas selama pertandingan berlangsung, dan pengguna jalan juga diminta untuk menggunakan rute alternatif apabila terjadi kepadatan. Karena memang sudah bisa dipastikan ini akan ramai sekali untuk laga final yang sangat dinantikan Indonesia melawan Thailand. Dan tentunya kita juga memberikan doa yang terbaik untuk hasil yang terbaik juga bagi skuad Garuda untuk bisa memenangkan harapannya tentunya ya. Dan paling enggak berikan perlawanan juga hasil yang terbaik untuk final FIFA ASEAN Cup 2026 Indonesia melawan Thailand.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Aku dibuang. Ya, alamat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka nggak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
3: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
4: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, kita di Cek Fakta pukul 17. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi mengenai aturan baru mengenai pembatasan pembelian bahan bakar minyak BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan pengecekan ke laman milik Pertamina, yakni subsiditepat.mypertamina.id, Pertamina menjelaskan terkait program subsidi tepat yang merupakan mekanisme pendataan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, bukan kebijakan pembatasan nominal pembelian seperti yang disebutkan di dalam poster dalam unggahan media sosial Facebook tersebut. Dan mengacu pada Perpres nomor 191 tahun 2014 mengenai penyediaan pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak dan surat keputusan BPH Migas nomor 4 tahun 2020 mengenai pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu, Pertamina diwajibkan menyalurkan secara tepat sasaran kepada konsumen, serta peraturan BPH Migas nomor 6 tahun 2013 tentang penggunaan sistem teknologi informasi dalam penyaluran bahan bakar minyak. Dengan demikian, klaim bahwa Pertamina memberlakukan aturan baru berupa pembatasan pembelian BBM di seluruh SPBU berdasarkan jenis kendaraan adalah salah dan menyesatkan. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, berikut ada surat panggilan atau relas dari Pengadilan Negeri Thais kepada Samsudin, alamat dahulu di Kelurahan Riak Siabun, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, akan tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Isi panggilan agar hadir di persidangan umum di Pengadilan Negeri Thais pada hari Rabu 28 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk agenda pemeriksaan perkara perdata nomor 06 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN Thais antara Rusyadi yang disebut sebagai penggugat melawan para tergugat dan turut tergugat. Demikian informasi surat panggilan dari Pengadilan Negeri Thais.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, no. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan no semua. Sebelah sama kamu.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya.

Prosatu Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang laga final FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan juga bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, kunjungan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA, Gianni Infantino, di Istana Jakarta. Dan tentunya pertemuan ini merupakan kunjungan Gianni ke Indonesia bukan pertama kali, dan tercatat 4 kali datang ke Indonesia. Dan tentunya di pertemuan kali ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya Presiden Prabowo dan juga Gianni yang sebelumnya sudah pernah bertemu di New York dan juga Paris. Presiden FIFA memuji keberhasilan Indonesia menyelenggarakan FIFA ASEAN Cup 2026 yang dinilai sukses sebagai tuan rumah yang baik bagi tim terbaik ASEAN. Dan sejauh ini penyelenggaraannya dianggap sangat sukses dan melibatkan seluruh kawasan ASEAN. Dan Gianni juga memuji animo masyarakat ASEAN, terutama Indonesia, yang tinggi terhadap olahraga sepak bola. Dan hal ini dapat dilihat dengan masyarakat yang menonton langsung pertandingan sepak bola ke stadion.

atmosfer pertandingan yang berlangsung kompetitif. Disampaikan juga oleh Gianni kegembiraannya karena dapat kembali ke Indonesia dan terlibat dalam penyelenggara ajang FIFA, dan menyebut FIFA ASEAN Cup ini sebagai turnamen penting dan berharap pertandingan kembali digelar di masa mendatang. Dan tentunya juga kita juga animo juga semakin tinggi, apalagi Indonesia sudah memastikan di babak final akan bertemu dengan Thailand nanti malam. Laga pertandingan final FIFA ASEAN Cup 2026 berlangsung di Gelora Bung Karno pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Mungkin ini juga jadi keresahan untuk Anda mengenai isu BBM jenis Pertalite yang diduga menyebabkan kendaraan warga rusak ya, membuat sebagian warga atau masyarakat Bengkulu juga mulai khawatir. Apalagi kendaraan menjadi kebutuhan penting untuk bekerja dan juga untuk aktivitas sehari-hari. Dan kalau dari salah seorang pengguna kendaraan, Nia mengaku belum mengalami kendala setelah mengisi Pertalite. Namun ia juga tetap khawatir karena baru saja mengisi Pertalite dalam jumlah yang cukup banyak untuk mobilnya. Dan terakhir yang mengisi di salah satu SPBU di kawasan penurunan minggu lalu, dan ia berharap nanti pihak Pertamina juga bisa bertanggung jawab ya jika memang terbukti terjadi adanya kerusakan akibat kelalaian atau kualitas dari BBM ini. Dan sementara itu dengan pengguna kendaraan lainnya, Dika yang mengatakan isu BBM yang diduga tercampur ini membuat masyarakat jadi lebih berhati-hati saat mengisi bahan bakar. Ia berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi karena banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan ya untuk aktivitas, untuk bekerja. Dan masyarakat tentunya khawatir karena tidak tahu pasti di mana SPBU yang dimaksud, mana kejadian yang serupa ini banyak dialami, apalagi kendaraan ini kan sangat dibutuhkan untuk operasional, untuk bekerja, seperti apalagi yang online ya, untuk ojek online, terus juga aktivitas sehari-hari. Dan tentunya menanggapi keluhan dari masyarakat ini, dari Pertamina Patra Niaga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Bengkulu. Sales Area Manager Pertamina Bengkulu, Muhammad Farid Akbar, mengatakan pihaknya tengah melakukan investigasi dengan mengecek dan juga menguji sampel BBM dari full terminal hingga sejumlah SPBU. Dan pengecekan juga dilakukan bersama dengan Dinas ESDM Provinsi Bengkulu dan juga pihak terkait. Dan warga yang kendaraannya terdampak ini diminta untuk melapor ke SPBU tempat terakhir mengisi BBM atau menghubungi Pertamina Kontak Center di 135. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pendengar, untuk melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu sore ini, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu Islami. Sembari juga kita akan menantikan waktu azan maghrib pada pukul 18 lewat 7 menit untuk kota Bengkulu dan sekitarnya. Tetap bersama kami.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
2: Oke mas, saya mau pesan ya. Saya mau pesan gurame bakarnya satu, terus kepiting lada hitamnya satu, cumi saus menteganya satu, cak kangkungnya satu, sama nasinya dua porsi aja. Nggak lupa, es jeruknya yang jumbo satu. Sayang, kalau kamu mau apa?
3: Aku minumnya es degan madu aja deh. Gila. Banyak banget pesanannya.
2: Ya udahlah, enggak apa-apa, tenang aja, aku yang bayar.
3: Yakin habis? Kita cuma berdua loh.
2: Ya udahlah, enggak apa-apa, enggak habis juga enggak apa-apa kok.
3: Ya ampun sayang, enggak gitu juga kali. Aku tuh pernah baca ya, menurut Lembaga Pangan Dunia FAO, sampah makanan di Indonesia itu per tahunnya mencapai 1,3 juta ton atau per orangnya itu bisa menghasilkan 300 kg sampah makanan. Dan kalau dirupiahkan, maka setiap 1,3 juta ton sampah makanan itu bisa menghasilkan 27 triliun. Jadi kalau makanan yang menjadi sampah itu dikonsumsi, 27 triliun itu dapat memberi makanan 28 juta orang per tahunnya. Banyak kan?
2: Waduh, berarti mubazir banget dong yang kita pesan tadi.
3: Ya udah, nanti kita makan sebagian aja ya. Sisanya kita bungkus buat yang di rumah. Jangan buang-buang makanan sayang. Kasian, masih banyak orang yang nggak bisa makan.

Anda masih bersama kami di Bengkulu sore ini. Dan untuk Anda yang baru saja tiba di rumah, saatnya untuk bisa bersih-bersih, untuk juga siap-siap makan malam ya, untuk bersama dengan keluarga lagi, bisa kumpul bareng lagi. Dan masih ditemani dengan musik informasi, hingga pukul 19 nanti kami akan hadirkan kembali informasi terupdate dari Pro 3 RRI.

0: Ke Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Pendengar, untuk Anda yang lagi dalam perjalanan, semoga nyaman dan penerangan di jalan juga cukup ya. Nah, ini ada informasi dari rri.co.id dari pemerintah Kota Bengkulu yang terus memperkuat penerangan jalan melalui program Bengkuluku Terang Benderang yang digagas oleh Wali Kota Bengkulu Didi Wahyudi bersama Wakil Wali Kota Roni P.L. Tobing. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan keamanan juga kenyamanan Anda khususnya saat beraktivitas di malam hari. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bengkulu melalui Kepala Bidang Sarana Sony Risdianto mengatakan hingga saat ini sebanyak 993 unit lampu jalan ini telah direalisasikan. Dinas Perhubungan Kota Bengkulu juga turut melakukan pemasangan lampu penerangan jalan umum atau PJU ini baru ya, yang baru sekaligus juga memperbaiki dan juga mengganti lampu yang mengalami kerusakan di sejumlah wilayah Kota Bengkulu. Dan langkah ini mencakup pemasangan baru, perbaikan, penggantian demi memastikan juga wilayah penerangan jalan berfungsi secara optimal. Dan pemasangan juga pemeliharaan lampu dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing lokasi. Daya lampu yang digunakan juga variasi mulai dari 30 watt hingga 200 watt. Dari 993 unit lampu ini, sebanyak 20 unit menggunakan daya 200 watt, 130 unit menggunakan 120 watt, 65 unit 90 watt, 332 unit 60 watt, dan 446 unit menggunakan daya 30 watt. Yang tentunya perbedaan daya ini disesuaikan dengan kondisi juga klasifikasi jalan, baik jalan protokol maupun kawasan permukiman masyarakat. Keberadaan lampu penerangan jalan ini tidak hanya untuk memperindah wajah Kota Bengkulu pada malam hari, juga pastinya penerangan yang memadai diharapkan dapat meningkatkan rasa aman masyarakat dan membantu mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personel dengan alusi saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara
3: tersebut. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. Dan sampai hari ini, TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Belitung. Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga Dirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya, tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi 2 korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
14: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
14: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
14: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
16: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
17: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
16: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
14: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia, sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
5: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari Rp680 miliar. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
19: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21, agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
5: Panja RU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
21: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
21: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
22: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperlukan. Saya persilakan, Pak.
21: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Ditiloli. Niar.
1: Kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana tepatnya saat ini saya berada di tribun media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan warming up. Dan saya akan sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa datapun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DSP

waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu, dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup. Sehingga pada malam hari ini Tom Hay akan ikut tampil, kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti, dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA ASEAN Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan bisa kami sampaikan terdengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disebutkan, salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda antusias mereka menanti pertandingan pada malam hari ini. Terdengar di sisi tribun dan sangat supporter juara itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh pemain timnas Indonesia. Dalam malam hari ini Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA ASEAN Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking ataupun area lari, dari ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang bersiap untuk mengisi atraksi seni yang akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup FIFA ASEAN Cup 2026. Ini kan sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ini adalah Teluk Teluk, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Kalau Anda lagi muter-muter Kota Bengkulu, kalau dengerin lagu yang satu ini enak banget ya. Dan masih di Bengkulu sore ini hingga pukul 20 nanti ya. Kami terus temani dengan lagu-lagu hits terbaik hingga jelang Bengkulu malam ini.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Laper nih, bisa makan yuk.
2: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan itu tuh support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu sore ini bersama saya Haryansyah. Selepas ini rekan saya Nafla akan siap-siap menemani Anda untuk Bengkulu malam ini yang akan kami awali dengan mini drama radio. Jadi tetap bersama kami ya di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101.
2: Rea, Kak Santi sama sekali tidak keberatan kalau kamu tinggal di sini. Yang terpenting, kamu rajin kuliah, jaga pergaulan, dan ingat apa pesan kak kamu.
3: Iya Kak Santi, terima kasih sudah izinkan Rea tinggal di sini. Rea akan selalu ingat pesan Bang Alwi. Pokoknya, Rea tidak akan merepotkan selama di sini.
2: Syukurlah kalau kamu tahu diri. Untung saja, kemarin perusahaan tempat abang mau kerja dapat proyek. Kamu tahu sendiri kan, setelah kami menikah, perekonomian kami juga pas-pasan. Tapi dia ngotot mau kuliahkan kamu, adik satu-satunya.
3: Rea janji kak, bakal kuliah dengan sungguh-sungguh.
2: Ya, tapi ada untungnya juga sih kamu tinggal di sini. Apalagi untuk sementara Bang Alwi kerjanya jauh. Jadi aku tidak sendiri lagi deh.
3: Iya, Bang Alwi juga berpesan supaya Rea jagain Kak Santi.
2: Oh iya, untuk sementara kamu ya yang siapin sarapannya. Soalnya Kak Santi belum bisa cium-cium bau masakan gitu. Bawaannya mual.
3: Iya kak, tenang aja. Nanti Rea yang urus urusan dapur. Kak Santi, fokus saja jaga kesehatan.

0: jam segini kok sarapannya belum siap sih, Dek?
1: Sebentar lagi, Kak. Lauk dan sayurnya sih sudah Rea panasin. Nasinya aja yang belum matang nih.
0: Apa? Kamu panasin sisa makanan semalam?
1: Iya, Kak. Kan masih banyak makanan semalam. Sayang kalau dibuang. Lagian juga masih enak kok.
0: Kamu tuh dari tadi ngapain aja sih? Kak Santi udah lapar loh. Lagian Kak Santi tidak selera kalau makan makanan sisa begitu.
1: Tadi Rea cuci piring dulu, Kak, karena piring yang dari kemarin belum Kak Santi cuci.
0: Kamu kan tahu, Rea, Kak Santi lagi hamil, belum bisa kerja yang berat-berat. Lagian kan kamu numpang tinggal di rumah ini, jadi harus lebih peka dong. Jangan buat orang lain repot.
1: Maaf, Kak, nanti Rea masakin yang baru.
0: Rea, ini uang jajanmu minggu ini ya. Aku potong sedikit, soalnya pengeluaran rumah lagi banyak.
1: Tapi Kak, Rea juga perlu beli kebutuhan pribadi.
0: Kak Santi harap kamu bisa mengerti ya, Dek. Kalau bisa hemat, ya hemat. Jangan selalu ingin beli ini itu, Dek.
1: Baik, Kak Santi. Rea bakalan hemat.
0: Oh iya, kamu tolong ya ke toko Mbak Anggun beli sabun cuci piring. Sabun cuci piring kita habis. Sekalian juga beli minyak angin. Kak Santi masih mual.
2: Eh, Rea baru kelihatan. Lama banget loh kamu tidak mampir. Mau beli apa?
1: Iya, Mbak Anggun. Lagi banyak tugas kuliah akhir-akhir ini. Rea beli sabun cuci piringnya satu ya, Kak, sama minyak angin.
2: Eh, by the way, kamu kok kelihatan murung sih? Ada masalah, Kak?
1: Aku lagi sedih, Mbak. Uang jajanku dipotong lagi. Kenapa sih apapun yang aku lakukan, pasti selalu dianggap kurang? Rasanya aku tuh hanya jadi beban aja.
2: Sudahlah, pasti ada jalan keluarnya. Jangan dipendam sendiri ya, kalau bisa diomongin baik-baik.
1: Loh, kenapa dipindahin?
2: Oh ini, Mbak lagi memilah skincare yang rusak dan sudah kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Padahal masih kelihatan bagus kemasannya. Sayang sekali loh.
2: Iya, tapi tetap harus dibuang. Produk seperti ini tuh bisa membahayakan kulit. Lebih baik rugi barang daripada mencelakakan orang lain kan? Eh Rea, kamu tolong jagain bentar ya. Mbak mau ke belakang dulu.
1: Kalau aku ambil satu, mungkin tidak akan ketahuan. Toh katanya Mbak Anggun mau dibuang. Semoga saja skincare ini cocok di wajahku. Di kemasannya sih tidak ada tanggal kadaluarsa. Lagian kelihatan masih bagus, kok mau dibuang sih? Aku coba sedikit saja deh. Aduh, perih sekali. Kenapa wajahku merah begini?
0: Rea? Rea, ada apa? Ya ampun, wajahmu kenapa? Kamu pakai apa semalam?
1: Rea cuma pakai skincare, Kak.
0: Skincare? Skincare apa? Kamu beli di mana?
1: Rea tidak beli, Kak. Rea ambil skincare dari toko Mbak Anggun tanpa izin.
0: Astaga, jadi kamu mencuri di tokonya Mbak Anggun?
1: Maaf, Kak, Rea hilaf. Rea pikir karena akan dibuang, jadi tidak apa-apa.
0: Kalau salah ya tetap salah. Ayo kita minta maaf sama Mbak Anggun.
1: Maafkan Rea, Mbak. Rea ambil salah satu skincare itu.
2: Astaga, Rea. Jadi benar kamu mengambilnya? Kan Mbak sudah bilang mau dibuang. Skincare itu sudah kadaluarsa. Bahkan ada yang ditarik Bepom loh karena kandungannya overclaim. Dan ada juga yang mengandung bahan berbahaya. Lihat kan dampaknya sekarang.
0: Maafin Rea ya, Mbak.
2: Iya, Mbak, tidak apa-apa. Sekarang mending kita fokus dulu deh obatin wajahnya Rea.
1: Iya, Mbak, maaf, aku menyesal. Sekarang gimana? Rea takut bekasnya tidak hilang.
0: Ayo, kita ke dokter sekarang.
2: Syukurlah, kata dokter hanya iritasi. Asal dirawat dengan benar, pasti membaik.
0: Ini pelajaran yang sangat mahal untuk kamu, Rea.
1: Rea benar-benar menyesal, Kak.
2: Sudah-sudah. Kesalahan memang membawa akibat. Tapi berani mengakuinya adalah langkah yang benar, ya.
0: Rea, Kak Santi juga minta maaf ya. Mungkin karena uang jajan yang kakak potong, kamu sampai salah jalan begini. Selama ini, Kak Santi juga terlalu keras sama kamu. Kak Santi tidak sadar sudah buat kamu jadi tertekan.
1: Rea tetap salah, Kak, karena memilih jalan yang tidak jujur.
2: Masalah ini mengajarkan kita bahwa komunikasi jauh lebih baik kan daripada memendam rasa kecewa.
0: Mulai sekarang, kalau ada kesulitan, kita bicarakan bersama ya.
1: Baik, Kak. Rea belajar bahwa mengambil barang yang bukan hak kita tidak pernah membawa kebahagiaan.
2: Dan ingat juga ya, jangan pernah menggunakan produk yang rusak atau kadaluarsa lagi. Ya, meskipun masih terlihat bagus, keselamatan kan jauh lebih penting.
3: Demikian drama radio Wajah Kejujuran, persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

92,5 FM Kanal Farmasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar dan selamat datang di Bengkulu malam ini, edisi Senin 5 Oktober 2026. Dan Anda masih bersama kami pendengar, dan juga hari ini Nafla akan temani Anda hingga tengah malam nanti dengan berbagai informasi, cerita, dan tentunya musik yang akan membuat suasana malam terasa lebih nyaman. Dan tadi juga kita sudah menyimak bersama drama radio persembahan RRI Fak-Fak Wajah dengan judul Wajah Kejujuran. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah santai, gitu aja takut.

0: Mana teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Station RRI Digital.
1: Yes.
2: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
1: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini nggak kekunci. Sambungin,
2: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan beralih ke informasi dari Bengkulu, di mana isu Pertalite yang diduga menyebabkan sejumlah kendaraan mengalami gangguan belakangan ini mulai menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Nah, sejumlah pengguna kendaraan juga mengaku pendengar menjadi lebih berhati-hati setelah mengisi bahan bakar. Nah, meski belum mengalami kendala pada kendaraannya, mereka juga khawatir apabila sewaktu-waktu terjadi kerusakan. Terlebih kendaraan menjadi bagian penting untuk bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, menanggapi keluhan tersebut, pendengar Pertamina Patraniaga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Bengkulu dan saat ini masih melakukan investigasi. Dan pemeriksaan juga dilakukan dengan mengecek serta menguji sampel BBM mulai dari fuel terminal hingga sejumlah SPBU bersama Dinas ESDM Provinsi Bengkulu dan pihak terkait. Nah, pendengar, bagi masyarakat yang kendaraannya mengalami gangguan dan diduga berkaitan dengan BBM yang digunakan dapat melapor ke SPBU tempat terakhir melakukan pengisian atau menghubungi Pertamina Kontak Center di 135. Dan untuk sementara, masyarakat juga dihimbau menunggu hasil pemeriksaan dan juga informasi resmi terkait penyebab gangguan kendaraan tersebut. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

pendengar, sepanjang bulan Oktober mungkin Anda juga sering melihat pita berwarna merah muda di media sosial ataupun berbagai kegiatan kesehatan. Nah, pita merah muda ini bukan sekedar simbol aja pendengar, karena Oktober juga diperingati sebagai bulan kesadaran kanker payudara atau yang juga dikenal dengan Pink Oktober. Nah, momentum ini jadi pengingat untuk lebih mengenali kondisi tubuh termasuk perubahan yang terjadi pada payudara. Nah, menurut WHO, beberapa tanda yang perlu diperhatikan antara lain munculnya benjolan atau penebalan yang seringkali nggak kerasa sakit. Nah, perubahan bentuk payudara dan juga perubahan pada kulit ataupun puting. Tapi pendengar, adanya benjolan itu nggak selalu berarti kanker. Karena itulah kalau menemukan perubahan yang nggak biasa, sebaiknya jangan langsung panik, tapi juga jangan diabaikan. Nah, pemeriksaan ke tenaga kesehatan juga diperlukan untuk mengetahui penyebabnya apa. Di Indonesia sendiri, kita mengenal sadari atau pemeriksaan payudara sendiri, serta sadanis atau pemeriksaan payudara secara klinis oleh tenaga kesehatan. Jadi semangat Pink Oktober ini pendengar bukan untuk membuat kita takut, melainkan mengingatkan bahwa mengenali perubahan tubuh dan melakukan pemeriksaan tepat waktu itu penting. Nah, jika ada sesuatu yang kerasa atau kelihatan berbeda, jangan ragu untuk memeriksakan ke puskesmas ataupun fasilitas kesehatan lainnya. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id, dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun melalui RRI Digital.

0: Seindah senyuman dari lesung pipi itu.
1: Melihat orang yang berlesung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang, namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun jika kamu tidak memiliki lesung pipi tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, diantaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol @ dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna

0: menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Iya benar, ada bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, kanal farmasi dan inspirasi. Pendengar, kalau sering gunain HP waktu malam hari, mungkin dark mode atau mode gelap jadi pilihan karena kerasanya juga lebih nyaman di mata. Tapi apakah mode gelap ini, pendengar, emang kebukti membuat mata nggak cepat lelah? Nah, ternyata jawabannya tuh belum tentu. Jadi penelitian terbaru menunjukkan bahwa tingkat kelelahan mata secara keseluruhan tidak berbeda signifikan antara penggunaan mode gelap dan mode terang. Nah, keduanya tetap dapat membuat mata kita tuh jadi lelah dan kering setelah menatap layar dalam waktu yang lama. Artinya, pendengar, yang perlu diperhatikan bukan cuma soal layar berwarna gelap atau terang, kecerahan layar, pencahayaan ruangan, dan juga berapa lama kita menatap layar itu juga ikut menentukan kenyamanan mata. Jadi silakan menggunakan mode gelap kalau emang kerasanya lebih nyaman, terutama saat malam hari. Tapi jangan lupa juga sesuaikan kecerahan layar dengan kondisi sekitar, dan juga jangan lupa beri mata waktu untuk beristirahat secara berkala. Karena pada akhirnya, pendengar, mode gelap tuh bukan berarti mata bebas lelah, karena kalau berjam-jam tetap menatap layar tanpa jeda, mata kita tuh juga tetap butuh istirahat. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di portal berita kami rri.co.id.

Pendengar, beralih ke lintasan F1, Lewis Hamilton berhasil bangkit dari awal balapan yang sulit dan akhirnya mengamankan podium ketiga di sirkuit internasional Sepang, Malaysia. Nah, pembalap Ferrari itu pendengar sempat terlempar ke posisi ke-17 setelah pilihan ban pada kondisi lintasan yang masih basah nggak berjalan sesuai harapan. Nah, Lewis ini bahkan sempat tertinggal sekitar 1 menit sebelum perlahan mengejar dan melewati sejumlah pembalap. Nah, hasilnya Hamilton berhasil finish di posisi ketiga di belakang Max dan Kimi. Nah, Hamilton sendiri pendengar mengaku senang dengan hasil tersebut, meski menilai Ferrari sebenarnya memiliki peluang lebih besar apabila strategi awal berjalan cepat. Nah, kebangkitannya juga ditunjukkan rekan setimnya, jadi Charles sempat berada di posisi terakhir setelah mengalami insiden dan harus masuk pit. Jadi Charles juga mampu nih pendengar mengejar hingga akhir finish di urutan keempat. Jadi balapan di Sepang kali ini juga menjadi cerita comeback bagi dua pembalap Ferrari. Jadi dari posisi belakang, keduanya juga berhasil menutup balapan di empat besar. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Esensi buku di RRI Bengkulu.
2: Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya A.J. Fenn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah. Dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepet. Tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film. Tuh bayangin saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox yang mempunyai penyakit agorafobia. Agorafobia ini merupakan salah satu jenis gangguan cemas dan ini disebabkan kalau misalnya mereka tuh ketemu sama orang-orang banyak ataupun berada di tempat terbuka gitu. Jadi akhirnya si Anna ini mengurung diri nih dan gak pernah keluar dari rumahnya yang gede di New York City. Nah, dia menghabiskan waktunya tuh dengan meminum anggur, terus juga nonton film-film klasik, sama mengintip tetangganya melalui jendela. Terus dia sempat ketemu sama tetangganya waktu tetangga barunya ini pindah ke rumah baru kan. Akhirnya dia berkunjung sebentar ke rumah si Anna ini dan mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba di satu hari gitu kan, satu malam, dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tau orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya, alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya, tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu, dengan nama yang sama. Terus dia bilang, "Aku masih hidup kok," gitu. Nah, terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi gitu. Akhirnya Anna mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga psychology karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan sama thriller, misteri, plot twist, mesti banget cobain baca buku ini. 9/10.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook informasi yang mengklaim adanya aturan baru pembatasan pembelian BBM di seluruh SPBU berdasarkan jenis kendaraan. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Informasi yang beredar itu tidak sesuai dengan ketentuan resmi Pertamina. Dan program subsidi tepat yang dijalankan Pertamina merupakan mekanisme pendataan dan juga penyaluran BBM bersubsidi agar diterima konsumen yang berhak. Jadi bukan aturan baru pembatasan nominal pembelian BBM seperti yang disebutkan dalam unggahan tersebut. Nah, penyaluran BBM bersubsidi sendiri pendengar tetap mengacu pada ketentuan pemerintah dan BPH Migas mengenai penyaluran BBM secara tepat sasaran. Jadi pendengar, informasi mengenai adanya aturan baru Pertamina yang membatasi pembelian BBM di seluruh SPBU berdasarkan jenis kendaraan tersebut adalah salah dan menyesatkan. Dan pastikan selalu memeriksa informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai ataupun membagikannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah kamu, ruang paling hampa suara di dunia adalah Enoshik Hamber di University of Minnesota, Amerika Serikat. Enoshik Hamber ini dirancang khusus untuk menyerap semua gelombang suara sehingga menciptakan kondisi tanpa gema dan kebisingan. Akibatnya, ketika seseorang berada di dalamnya, suara luar hampir sepenuhnya hilang. Suasana di dalam ruang ini bisa sangat aneh dan tidak nyaman. Banyak orang melaporkan bahwa mereka bisa mendengar suara detak jantung mereka sendiri dan bahkan suara pernapasan. Ruang hampa suara ini digunakan untuk berbagai tujuan penelitian, termasuk pengujian perangkat audio, penelitian tentang persepsi suara, dan studi tentang bagaimana manusia merespon lingkungan yang sangat tenang. Kondisi di dalam ruangan ini juga dapat menyebabkan disorientasi dan pengalaman yang tidak biasa, sehingga hanya sedikit orang yang bisa bertahan lama di dalamnya. Secara keseluruhan, Enoshik Hamber di University of Minnesota bukan hanya sebuah ruangan unik, tapi juga alat yang sangat berharga dalam ilmu akustik dan psikologi, yang membantu kita memahami lebih dalam tentang suara dan pengaruhnya terhadap manusia.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, jadi ada kegiatan yang cukup dekat dengan masyarakat digelar di Balai Karantina Bengkulu pada hari ini. Jadi sebanyak 150 warga di Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar mendapat layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan bersama Puskesmas Betungan. Jadi enggak hanya pemeriksaan kesehatan, masyarakat juga bisa memanfaatkan bazar pangan murah yang digelar bersama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan pelaku UMKM setempat. Nah, kegiatan ini juga menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun ketiga Badan Karantina Indonesia sekaligus hari karantina Indonesia ke-149. Nah, pendengar, peringatan kali ini memang diarahkan agar tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial aja. Jadi Karantina Bengkulu juga menyiapkan sejumlah agenda lain. Jadi mulai dari kegiatan menjaga keamanan hayati di Pulau Enggano, penanaman pohon di kawasan Pulau Bai, hingga pendampingan komunitas lokal agar dapat memenuhi persyaratan untuk menembus pasar ekspor. Jadi selain menjalankan tugas mencegah masuk dan tersebarnya hama serta penyakit, peran karantina ini juga berkaitan dengan ketahanan pangan, keamanan hayati, dan juga mendukung komunitas Bengkulu untuk bisa bersaing di pasar yang lebih luas.

0: Kenjo, Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 telah berakhir dan tim Indonesia menutup perjuangannya dengan 39 medali, terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Nah, hasil ini sekaligus melampaui target 4 medali emas yang sebelumnya ditetapkan. Jadi nggak hanya membawa pulang medali, atlet Indonesia juga mencatat 9 rekor dunia maupun Asia. Nah, salah satu pencapaian terbesar datang dari lifter Rahmat Erwin Abdullah yang mencatat rekor dunia pada angkatan clean and jerk 206 kg dan total angkatan 366 kg. Dan catatan membanggakan juga datang dari panjat tebing melalui Aditya Trisyahri dan desak Made Rita Kusuma Dewi. Sementara dari panahan, pendengar, Nurisa Dian Asrifa mencetak sejarah dengan mempersembahkan emas pertama Indonesia dari cabang panahan di Asian Games. Dan Indonesia akhirnya juga berada di peringkat ke-16 klasemen akhir. Dan Aichi Nagoya 2026 ini juga bukan hanya ditutup dengan perolehan 39 medali, tapi juga sederet rekor dan sejarah baru yang ditorehkan atlet merah putih.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran, sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
3: Kita Indonesia sesungguhnya.
4: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, ngomong-ngomong soal malam ini, kayaknya kita semua masih ngomongin satu hal yang sama, yaitu Timnas Indonesia berhasil jadi juara FIFA ASEAN Cup 2026. Nah, laga final menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno tadi juga berlangsung cukup menegangkan. Indonesia dan Thailand bermain imbang 2-2 sampai babak tambahan waktu sebelum akhirnya pertandingan harus ditentukan lewat adu penalti. Nampak eksekutor Indonesia Kevin Dix, Dean James, Elkan Bagot, dan Shane Patinama semuanya berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Indonesia juga menang 4-2 atas Thailand dan memastikan gelar juara. Dan hasil ini juga sekaligus menjadi gelar perdana Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Ya, mana sebuah pencapaian yang tentunya menambah catatan baru bagi Timnas Indonesia di kancah sepak bola Asia Tenggara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Kesempatan informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

Pendengar pasti pernah ngalamin paket internet hampir habis masa aktifnya, tapi kuota masih kesisa cukup banyak. Nah, persoalan sisa kuota ini ternyata juga menjadi perhatian Kementerian Komunikasi dan Digital. Jadi, Komdigi menilai perlindungan terhadap sisa kuota pelanggan masih perlu dioptimalkan, pendengar. Salah satu mekanisme yang digunakan operator adalah rollover, sehingga kuota yang belum terpakai dapat dibawa dan digunakan pada periode berikutnya. Nah, berdasarkan laporan operator, penerapannya memang sudah mulai dilakukan pada sejumlah paket, tapi belum berlaku untuk seluruh paket internet. Nah, sebagian masih sebatas memberikan notifikasi ketika masa aktif akan berakhir. Dan Komdigi juga menilai pemberitahuan saja belum cukup untuk melindungi manfaat kuota yang sudah dibeli pelanggan. Jadi pendengar, sebelum membeli atau memperpanjang paket internet, jadi jangan cuma lihat besarnya kuota dan harga aja, cek juga masa aktif serta ketentuan sisa kuotanya, termasuk apakah paket tersebut menyediakan fasilitas rollover. Dan apabila menemukan kendala terkait perlindungan sisa kuota, pendengar, pelanggan juga dapat menghubungi kanal resmi operator atau call center Ditjen Infrastruktur Digital di nomor 159.

Selamat malam pendengar. Ada sebuah kisah untuk kita renungkan sebelum kita beristirahat malam hari ini. Ada seorang pemuda yang kehilangan sepatunya di laut. Lalu dia menulis di pinggir pantai, "Laut ini maling." Tidak lama, datanglah nelayan yang membawa hasil tangkapan ikan begitu banyak. Lalu dia menulis di pantai, "Laut ini baik hati." Seorang pemuda tenggelam di lautan, lalu ibunya menulis di pantai, "Laut ini pembunuh." Tidak lama, datanglah seorang lelaki yang menemukan sebongkah mutiara di dalam lautan. Lalu dia menulis di pantai, "Laut ini penuh berkah." Seorang di atas perahu dan dihantam badai, lalu menulis di pantai, "Laut ini penuh mara bahaya." Sementara itu, lautan dan seisinya tidak pernah mengeluh sedikit pun. Kemudian datanglah ombak besar dan menghapus semua tulisan itu tanpa tersisa. Maka, jangan risaukan omongan orang, karena setiap orang membaca dunia dengan pemahaman dan pengalaman yang berbeda. Teruslah melangkah, selama engkau di jalan yang baik, meski terkadang kebaikan tidak senantiasa dihargai. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang mau berbuat baik. Jangan menghapus persaudaraan hanya karena sebuah kesalahan, namun hapuslah kesalahan demi lanjutnya persaudaraan. Jika datang kepadamu gangguan, jangan berpikir bagaimana cara membalas dengan yang lebih perih, tapi berpikirlah bagaimana cara membalas dengan yang lebih baik. Kurangi mengeluh, teruslah berdoa dan berikhtiar. Sibukkan diri dalam kebaikan, hingga keburukan lelah mengikuti kita." Christopher Morley pernah berkata, "Hanya ada satu kesuksesan, yaitu menjadi mampu menghabiskan hidup Anda menurut jalan Anda sendiri." Dalam kehidupan ini, tentunya kita butuh mendengarkan kritik dan saran dari orang lain, supaya kita bisa hidup lebih baik lagi. Namun terkadang, ada kalanya kita tidak perlu terlalu mendengarkan orang. Jangan hiraukan cibiran, jangan hiraukan hinaan orang tentang sesuatu yang telah kita ambil. Selama pilihan kita tidak merugikan orang lain, kita berhak melakukannya tanpa persetujuan orang lain. Mereka tak akan pernah mengerti jalan pikiran kita karena tidak ada di posisi itu, sehingga tidak tahu apa yang kamu rasakan. Orang lain hanya mampu menilai sesuatu yang kita hadapi, tapi tidak bisa merasakannya. Untuk itu, segala keputusan ada di tangan kita sendiri, karena kamulah yang berhak menentukan hidupmu. Ketika kamu mampu menghabiskan sisa umur sesuai dengan jalan pikiranmu, maka kamu akan bahagia, karena sesungguhnya kamulah pemilik hidupmu.

Hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Melalui FM 92,5 MHz. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nafa Naura Salsabila mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1.

pendengar, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali kita berjumpa lagi di Bengkulu pagi ini untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026. Anda bersama saya Haryansyah menemani hingga pukul 10 nanti. Selama menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di kota Bengkulu sekitarnya. Dan kebersamaan ini akan kami lanjutkan dengan menghadirkan lagu-lagu islami dan kami rangkaikan dengan sentuhan iman. Nanti pukul 6 pagi kami akan update informasi untuk Anda di berita daerah. Dan jangan lewatkan juga pukul 8 pagi untuk dialog Bengkulu menyapa. Tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, kembali kita mampu menikmati sajian-sajian, santapan-santapan nasihat agama melalui siaran RRI ini. Mudah-mudahan ini menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar yang dimuliakan Allah, pada subuh ini kita akan membahas tentang Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna allaha tayyibun yuhibbut tayyiba, nazifun yuhibbun nazofa, karimun yuhibbul karama, jawadun yuhibbul juda. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah menyukai kebaikan. Bersih dan menyukai kebersihan. Dermawan Allah itu dan menyukai kedermawanan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Makna hadis ini pendengar, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu suci dan jauh dari segala kekurangan dan aib. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nur ayat 26. Wattayyibatu lit-tayyibin wattayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaquluna lahum maghfiratu wa rizqun karim. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik pula. Dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh. Maka bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Pendengar, maksud ketika Allah yang dijelaskan Nabi Allah itu maha baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maknanya secara luas, bahwa Allah itu tidak menerima amal perbuatan kecuali amal perbuatan yang baik dan bersih dari semua hal yang merusaknya. Apa yang merusak amal? Riya misalnya. Apa itu riya? Ingin dilihat orang, ingin dipuji orang,
itu riya. Beramal bukan karena Allah, beramal karena manusia. Ingin mendapatkan sanjungan di sisi manusia. Ingin mendapatkan pujian di sisi manusia. Atau yang merusak amal kita, ujub. Apa itu ujub? Membanggakan dirinya. Itu ujub. Selain itu, Allah tidak menerima harta kecuali harta yang baik lagi halal. Maka kata baik yang dimaksud dalam hadis tadi, innallaha thayyibun, atau Allah itu suci, itu bisa disifatkan kepada amal perbuatan. Bisa disifatkan kepada perkataan dan keyakinan. Maka apa hubungan makanan dan amal, pendengar? Hubungan makanan dengan amal. Ketika Allah memerintahkan para rasul dan orang-orang beriman agar mereka mengkonsumsi makanan yang halal dan mengerjakan amal soleh, artinya adalah ada keterikatan, pendengar, antara makanan dan amal. Jadi ada hubungan nih. Makanan yang kita makan dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Ikatan yang pertama apa, pendengar? Ikatan yang pertama adalah bahwa makanan yang halal akan menimbulkan energi bagi seseorang untuk melakukan amal. Amal yang baik tentunya, pendengar. Artinya apabila seseorang mengkonsumsi makanan yang halal, maka dia akan memiliki kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi sebaliknya, pendengar. Jika makanan yang dikonsumsi adalah bersumber dari sesuatu yang haram, maka jangankan untuk melakukan kebaikan. Bahkan energi yang muncul adalah dia akan terdorong untuk melakukan kejahatan. Maka dari itu, pendengar yang dimuliakan oleh Allah, berhati-hatilah memasukkan energi ke dalam tubuh kita. Berhati-hatilah. Karena orang tidak akan memikirkan kebaikan ketika yang dia makan adalah makanan haram. Contoh sederhana begini, pendengar. Seorang maling tidak akan memikirkan bagaimana nanti hasil malingnya dia sedekahkan. Tidak terpikirkan si pemaling, si perampok, si pengkorupsi untuk mengeluarkan zakat dari harta malingnya. Itu logika. Artinya ada keterkaitan antara makanan yang kita makan dengan perbuatan yang kita lakukan. Maka orang yang memakan makanan haram, pikirannya pun akan berpikir, apalagi yang haram bisa kumakan. Si koruptor, dia akan berpikir, apalagi bisa kukorupsi. Ketika kemarin mengkorupsi bagian ini, dia akan memikir, apalagi yang bisa dikorupsi, apalagi yang bisa ditilep, apalagi yang bisa dimanipulasi datanya. Dia akan berpikir seterusnya. Yang haram melahirkan keharaman berikutnya. Itu hubungan makanan dengan amal, pendengar. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikatan yang kedua, makanan dan amal itu, bahwa makanan yang halal menjadi sebab diterimanya amal kita. Sehingga jika ada orang yang melakukan amal soleh, amal baik, sementara makanan yang didapatkan diperoleh dengan cara yang haram, maka amal solehnya tidak akan diterima, pendengar. Tertolak, mardud. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga infak dari yang haram. Seseorang yang bersedekah dengan uang yang haram, maka sedekahnya tidak diterima. Sedekahnya baik, tapi caranya yang salah. Sumbernya yang salah dari yang haram. Itulah kata Nabi, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur wala sadaqatun min ghulul. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci dan sedekah dari hasil curi.
Allah tidak menerima sholat tanpa suci dan Allah tidak menerima sedekah dari mencuri. Artinya pendengar yang dimuliakan oleh Allah, berinfak itu amalan sunnah. Tapi tertolak ketika dari awal barang yang haram. Maka bersedekah dengan uang haram itu ada dua bentuk. Pertama, pengkhianat. Merampas. Bersedekah dengan uang haram itu atas namanya sendiri. Itu mengkhianat dirinya sendiri. Inilah yang dimaksud hadis bahwa sedekah tidak diterima darinya. Dalam artian, dia tidak diberi pahala karenanya justru ia akan berdosa. Karena dia menggunakan harta orang lain tanpa izin. Yang punya uang pun juga tidak mendapat pahala. Kenapa? Karena sedekahnya tidak karena maksud dari hatinya dan niatnya. Maka orang berinfak dari yang haram itu pun bentuk yang kedua, penggunaan perampas terhadap harta yang dirampasnya jika dia menyedekahkan atas nama pemiliknya karena dia tidak bisa mengembalikan kepadanya atau kepada ahli warisnya. Ini adalah perampasan harta. Bukan menjadi pahala baginya, tapi malah menjadi dosa baginya. Bahkan pendengar, hubungan makanan itu bukan hanya dengan amal. Tapi hubungan makanan itu menjadi syarat dikabulkannya doa pendengar. Makanan yang kita makan itu ternyata berkaitan bukan hanya dengan amal, tapi berkaitan dengan bagaimana doa kita akan dikabulkan. Kenapa pendengar yang dimuliakan oleh Allah? Karena di antara syarat doa dikabulkan adalah tidak ada dalam tubuhnya makanan dan minuman yang haram. Ketika dalam suatu hadis Rasulullah SAW menyebutkan salasatun da'awat, salasu da'awat mustajabat, la syakka fihi da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul mazlum. Ada tiga golongan orang yang doanya dikabulkan. Doa orang yang terzolimi, doa orang yang musafir, dan doa orang tua untuk anaknya. Doa orang musafir. Maka ketika ada seorang musafir mengangkatkan tangannya tinggi-tinggi, rambutnya kusut, pakaiannya lusuh, kata Nabi, kaifa sayustajabu lahu du'a. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa pemuda itu ketika mat'amu haram, sementara makanannya haram, wa mashrabu haram, minumannya pun haram dan pakaiannya pun haram. Maka Nabi ingin memberikan kabar orang yang berdoa terhalang doanya dikabulkan karena ada salah dari makanan. Mudah-mudahan jadi manfaat dan nasihat kepada kita. Allah Maha Baik, maka bagaimana kita berbuat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Syahih Adabul Mufrad 84.

Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor

0: mobile application RRI Digital. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026. Isu sejumlah kendaraan mogok usai isi Pertalite, warga Kota Bengkulu khawatir. Hingga September 2026, Perumbulok Kantor Wilayah Bengkulu memperkuat cadangan beras pemerintah dengan total mencapai 4.600 ton. Bersama saya Haryansyah, inilah berita selengkapnya. Selamat pagi pendengar, kami awali informasi pertama mengenai isu sejumlah kendaraan mogok usai isi Pertalite. Warga Kota Bengkulu khawatir. Laporan selengkapnya bersama Leni Rahmawati.
1: Isu BBM jenis Pertalite yang diduga menyebabkan kendaraan warga rusak membuat sebagian masyarakat Bengkulu mulai khawatir, apalagi kendaraan menjadi kebutuhan penting untuk bekerja dan beraktivitas sehari-hari. Salah satu pengguna kendaraan, dia mengaku belum mengalami kendala setelah mengisi Pertalite, namun ia tetap khawatir karena baru saja mengisi Pertalite dalam jumlah cukup banyak untuk mobilnya. Dia mengatakan terakhir mengisi Pertalite di salah satu SPBU kawasan penurunan pada minggu lalu. Ia berharap Pertamina bertanggung jawab jika nantinya terbukti terjadi kerusakan kendaraan akibat kualitas BBM.
2: Ini cukup membuat saya khawatir, apalagi Pertalite yang saya isi itu kan cukup banyak dan saya juga tidak mengerti tentang mesin begitu. Nanti kalau sewaktu-waktu kendaraan ini mogok akibat Pertalite yang diduga itu mengandung semen dan bisa menyebabkan kerusakan pada mesin, saya jadi agak-agak khawatir kalau terjadi kemogokan, apalagi ya katanya biayanya cukup besar ya, karena infonya juga di bengkel-bengkel itu sampai bongkar mesin khusus untuk kendaraan roda 2 akibat endapan dari semen di mesin itu dari pengisian Pertalite. Itu.
1: Sementara itu, pengguna kendaraan lainnya, Dika, mengatakan isu BBM yang diduga tercampur membuat masyarakat lebih berhati-hati saat mengisi bahan bakar. Ia berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi karena banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk bekerja.
3: Jadi persoalan bahan bakar minyak yang di Bengkulu ini banyak kendaraan yang terkena dampak ya, yang jadi viral di Bengkulu. Menurut saya pribadi sebagai masyarakat juga ada kekhawatiran dalam mengisi bahan bakar gitu. Karena kita juga tidak tahu nanti ini di SPBU mana bisa kejadian lagi kejadian serupa, dan kejadian ini tuh sebenarnya bukan pertama kali ya, sudah ada beberapa kali kejadian soal bahan bakar yang tercampur gitu. Kesalahannya mungkin ada di penyalur atau pemilik SPBU juga tidak tahu, karena sampai dengan saat ini mungkin Pertamina, kalau kemarin sih saya baca berita kalau Pertamina akan bertanggung jawab gitu dan mencari tahu infeksi juga untuk nyari tahu penyebabnya dari mana asal-masalnya. Sebagai masyarakat kita berharap kejadian seperti ini tidak terulang karena akan menyusahkan masyarakat juga, apalagi untuk masyarakat yang menggunakan kendaraannya untuk operasional cari pekerjaan, misalnya ada yang menggunakan untuk ojek online gitu ya, kemudian untuk berangkat kerja, kayak saya juga pakai motor ke kantor, juga kemana-mana juga pakai kendaraan roda 2, jadi sangat berharap Pertamina bisa mengevaluasi kinerjanya supaya tidak terjadi kejadian yang serupa.
1: Menanggapi keluhan tersebut, Pertamina Patra Niaga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Bengkulu. Sales Area Manager Pertamina Bengkulu Muhammad Farid Akbar mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi dengan mengecekan dan pengujian sampel BBM dari Vol Terminal hingga sejumlah SPBU. Pengecekan juga dilakukan bersama Dinas SDM Provinsi Bengkulu dan pihak terkait. Warga yang kendaraannya berdampak diminta melapor ke SPBU tempat terakhir mengisi BBM atau menghubungi Pertamina kontak sentral 135. Leni Rahmawati, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, hingga September 2026, Perumbulok Kantor Wilayah Bengkulu telah menyerap gabah petani untuk memperkuat cadangan beras pemerintah dengan total mencapai 4.600 ton. Kepala Perumbulok Kanwil Bengkulu, Dodi Sahrial, mengatakan serapan gabah pada September 2026 ini cenderung menurun dibandingkan bulan-bulan sebelumnya akibat menurunnya produksi padi petani yang salah satunya dipengaruhi oleh faktor cuaca. Meski demikian, Bulog Bengkulu terus mengoptimalkan penyerapan gabah, terutama di daerah yang masih memiliki potensi produksi. Saat ini penyerapan difokuskan di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Selatan, dan Lebong, agar hasil produksi petani tetap terserap sekaligus juga menambah stok cadangan beras pemerintah di Provinsi Bengkulu. Bulog Bengkulu menargetkan hingga akhir 2026, total penyerapan gabah dapat meningkat hingga berada di kisaran 4.700 hingga 4.800 ton. Upaya ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah, sekaligus juga mendukung penyerapan hasil produksi petani di Provinsi Bengkulu. Pendengar, kekompakan dan solidaritas menjadi kunci dalam mendukung setiap kebijakan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
4: Komandan Korem 041 Garuda Emas Bengkulu, Brigjen TNI Jatmiko Arianto, SEMH, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam mendukung kebijakan pemerintah. Hal tersebut disampaikannya usai upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di halaman upacara Makorem 041 Garuda Emas Bengkulu kemarin. Danrem mengatakan, dukungan dan kekompakan seluruh elemen menjadi bagian penting agar setiap kebijakan pimpinan dan presiden dapat terlaksana dengan baik. Menurutnya, cita-cita bangsa menuju Indonesia Emas membutuhkan persatuan, kesatuan, serta soliditas seluruh komponen bangsa.
5: Apapun kebijakan pimpinan, kebijakan Bapak Presiden harus kita dukung, harus kita sukseskan. Karena semuanya tidak akan berhasil kalau kita tidak kompak, kalau kita tidak bersatu. Dengan persatuan, kesatuan, kompak, solid, insya Allah cita-cita bangsa Indonesia 2045, Indonesia Emas akan tercapai.
4: Dan Rem berharap semangat persatuan dan kesatuan dapat terus dijaga oleh seluruh komponen bangsa dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Ia meyakini dengan kondisi yang kompak dan solid, cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat tercapai. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Dinas Perhubungan Kota Bengkulu terus merealisasikan program Bengkuluku Terang Benderang melalui pemasangan dan perbaikan lampu penerangan jalan umum atau LPJU. Dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bengkulu melalui Kabid Sarana Sony Rizdianto mengatakan, hingga saat ini sebanyak 993 unit lampu jalan telah direalisasikan di berbagai wilayah Kota Bengkulu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 446 unit menggunakan daya 30 watt, 332 unit untuk 60 watt, 65 unit 90 watt, 130 unit untuk 120 watt, dan 20 unit untuk 200 watt. Penggunaan daya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi jalan. Sony mengatakan penerangan jalan diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat pada malam hari, sekaligus juga mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas dan gangguan keamanan. Dinas Perhubungan menghimbau masyarakat untuk menjaga fasilitas LPJU ini dan segera melaporkan jika menemukan lampu jalan yang rusak atau tidak berfungsi. Ancaman krisis iklim dan kerusakan ekologi dinilai kian nyata merenggut ruang hidup serta mata pencaharian masyarakat pesisir di sepanjang wilayah Sumatera. Kerusakan parah meluas akibat maraknya industri kotor, mulai dari pencemaran lumpur batubara PLTU dan pembabatan 157 hektar mangrove cagar alam di Bengkulu. Tumpahan limbah solar di Teluk Lampung hingga limbah industri yang merusak ekosistem laut di Padang serta Sibolga. Kondisi ini memicu abrasi drastis dan kemerosotan hasil tangkapan ikan yang memaksa nelayan kecil menanggung pembengkakan biaya melaut hingga jutaan rupiah. Aktivitas destruktif yang terus dibiarkan tanpa saksi tegas ini mempercepat penurunan daya dukung lingkungan pesisir barat Sumatera sepanjang 1.700 km. Laju abrasi pesisir yang mencapai 1 hingga 4 meter per tahun kini langsung mengancam kawasan permukiman warga. Ketua Kanopi Hijau Indonesia Ali Akbar menegaskan bahwa krisis ekologi ini tidak hanya menghancurkan sumber daya laut, tetapi juga mengancam keberlangsungan tempat tinggal masyarakat pesisir. Ironisnya, berbagai pelanggaran nyata dan keluhan warga hingga kini belum tersentuh tindakan hukum yang konkret dari pihak berwenang. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dinilai pembiaran terhadap kejahatan lingkungan yang terus berulang di sepanjang kawasan pesisir. Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Pendengar, Kasi Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Kaur berharap dari 17 peserta OMI tingkat Provinsi Bengkulu dapat lolos ke tingkat nasional. Laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
6: Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur Mugiem bersama para Kepala Madrasah Kabupaten Kaur menghadiri pembukaan Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Nala Bengkulu. Mugiem menjelaskan pelaksanaan OMI tingkat Provinsi Bengkulu untuk jenjang Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Saunuyah dilaksanakan pada tanggal 4 hingga 5 Oktober 2026. Sementara itu, OMI tingkat Madrasah Aliyah Negeri atau SMA dijadwalkan berlangsung pada tanggal 6 Oktober 2026 di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu. Dalam ajang kompetisi tersebut, Kabupaten Kaur mengirimkan sebanyak 17 peserta. Para peserta merupakan siswa-siswi madrasah yang sebelumnya telah berhasil lolos seleksi OMI tingkat Kabupaten Kaur. Mugia menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada para peserta dari Kabupaten Kaur yang telah berhasil melaju ke tingkat provinsi. Ia berpesan agar seluruh kontingen Kaur dapat mengikuti setiap tahapan kompetisi dengan penuh fokus, semangat, dan percaya diri.
7: Harapan kita agar untuk anak-anak siswa kita dari Kemenag Kabupaten Kaur bisa mewakili ke tingkat nasional yang akan dilaksanakan pertengahan November mendatang.
6: Menurutnya, keikutsertaan siswa madrasah dalam Olimpiade Madrasah Indonesia tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai wadah untuk mengembangkan potensi, meningkatkan prestasi, serta membawa nama baik madrasah dan Kabupaten Kaur di tingkat yang lebih tinggi. Dengan semangat dan persiapan yang telah dilakukan, Kementerian Agama Kabupaten Kaur berharap para peserta dapat meraih hasil terbaik dalam OMI tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026 dan mampu mengukir prestasi hingga ke tingkat nasional. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Kepala Madrasah Aliyah Negeri Man Kaur, Suandi dan jajaran menyampaikan apresiasi kepada Karisa Ramadhani atas pencapaiannya sebagai Duta Generasi Berencana Genre Provinsi Bengkulu. Prestasi tersebut menjadi kebanggaan bagi keluarga besar Man Kaur, sekaligus menjadi motivasi bagi para pelajar untuk terus mengembangkan potensi diri. Kepala Man Kaur mengapresiasi perjuangan dan kerja keras Karisa Ramadhani hingga mampu meraih pencapaian tersebut, yang menurutnya prestasi yang diraih Karisa merupakan hasil proses, ketekunan, serta semangat untuk terus belajar dan berkembang. Pihaknya berharap Karisa dapat menjalankan amanah sebagai Duta Genre Provinsi Bengkulu dengan penuh tanggung jawab. Peran tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memberikan pengaruh positif serta menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya para remaja di Provinsi Bengkulu. Pimpinan Muhammadiyah Bengkulu monitoring fasilitas pendidikan Muhammadiyah di Kabupaten Kaur serta melaksanakan direktori organisasi Muhammadiyah. Selengkapnya bersama Rohil Minata.
8: Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atau PWM Bengkulu bersama Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kaur beserta tim melaksanakan monitoring ke SMA Muhammadiyah Kaur. Kegiatan monitoring ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk melihat secara langsung perkembangan sekolah, pengelolaan pendidikan, serta berbagai hal yang menjadi perhatian dalam penguatan amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan. Ketua PWM Bengkulu Dr. Haji Fajrul Hamidi menyampaikan, dengan monitoring ini upaya untuk memperkuat sinergi, selain memberikan pendampingan serta mendorong SMA Muhammadiyah Kaur untuk terus berkembang dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkemajuan. Disampaikannya semoga kehadiran Muhammadiyah di Kabupaten Kaur bisa terus memberikan kemaslahatan bagi umat dan para pendidik di SMA Muhammadiyah beserta warga masyarakat lainnya bisa bersama menguatkan amal usaha Muhammadiyah. Dengan begitu akan semakin banyak masyarakat yang membutuhkan akan mendapatkan perhatian dan pertolongan dari Muhammadiyah. Untuk itu Ketua PWM mengajak semua pihak supaya bisa bersama memajukan dunia pendidikan.
9: Kemana SK 5 cabang ini masih ada SK pendirian dong? Akte pendirian cabang. yang ada cuma dan cabang baru SK pimpinan siapa pulang tengah dari pimpinan wilayah.
8: Dengan langkah kebersamaan tersebut diharapkan semakin banyak masyarakat yang membutuhkan mendapatkan perhatian serta uluran tangan dari Muhammadiyah. Peran aktif seluruh elemen masyarakat dan pengurus sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi besar kemajuan pendidikan Islam. Ketua PWM Bengkulu juga mengajak semua pihak agar senantiasa bergandengan tangan memajukan dunia pendidikan di daerah. Kolaborasi yang kuat antar sekolah, orang tua, dan pimpinan daerah akan menjadi kunci keberhasilan pembinaan siswa ke depannya. Dalam kunjungan Ketua PWM Muhammadiyah Bengkulu, selain monitoring ke fasilitas pendidikan, juga melaksanakan rangkaian acara sosialisasi Direktori Organisasi Muhammadiyah atau DOM. Pelaksanaan DOM ini menjadi bagian penting dalam memperkuat tertib administrasi, pendataan organisasi, digitalisasi, serta sinergi antar unsur peserikat Muhammadiyah, sehingga pengelolaan organisasi dapat semakin efektif, terarah, dan terintegrasi. Demikian Rohil Minata, RID Mintuan, melaporkan.
0: Di momen hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia pada 5 Oktober 2026, masyarakat menyampaikan berbagai harapan. Salah seorang warga Kota Mana, Abdian, berharap TNI senantiasa menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan kedisiplinan. Selain itu, TNI juga diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan keamanan yang terus berkembang, baik ancaman militer maupun non-militer. Masyarakat juga berharap TNI terus menjaga netralitas serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok atau golongan. Sikap tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan TNI tetap menjadi institusi yang menjalankan tugasnya sesuai amanat konstitusi. Pendengar, menutup berita daerah pagi ini, kami ajak Anda untuk mendengarkan wawancara bersama Santi Batik selaku pengrajin batik Besurek Bengkulu dan mengenai kerajinan batik sebagai salah satu warisan budaya tak benda dan dipandu oleh rekan Bisara Sianipar.
10: Pendengar, saat ini kita telah terhubung dengan Santi Batik selaku pengrajin batik Besurek Bengkulu. Kita akan wawancara mengenai kerajinan batik sebagai salah satu warisan budaya tak benda.
11: Nah, menurut saya sendiri, kalau makna Hari Batik Nasional ini, bagi selaku pengrajin Bengkulu, Hari Batik Nasional yang memperingati hari di mana Hari Batik itu ditentukan di tanggal 2 Oktober. Hari Batik itu bukan sekedar seremonial atau mengenakan baju bermotif batik, tapi momentum kebangkitan ekonomi, pengakuan identitas, dan ruang lestari budaya bagi kita selaku pengrajin atau mahakarya, yaitu di kain Besurek.
10: Bagaimana agar masyarakat Bengkulu, baik remaja hingga orang dewasa, mau mencintai batik, melestarikan batik, khususnya ini produk budaya Indonesia?
11: Menurut saya selaku pengrajin, khusus kain Besurek itu paling memadukan gaya hidup modern dan kebanggaan budaya lokal, seperti strategi untuk kalangan remaja seperti Gen Z atau Gen sampai Alpha gitu kan. Jadi kuncinya cenderung menghindari pakaian-pakaian untuk remaja itu yang formal. Jadi bisa dipakai untuk santai, misalnya kita produksi di kontemporer, atau juga bisa memproduksi seperti kaos. Kaos sekarang kan udah bisa dibatik juga. Nah, seperti itu untuk kaum remaja agar budaya kain Besurek kita tidak punah atau tidak merasa ketinggalan zaman untuk bagi anak-anak muda gitu.
10: Ayu sendiri sebagai pengrajin batik Besurek, apa ciri khas dan motif yang dibuat selama ini?
11: Ciri khasnya, pengrajin itu punya ciri khas tersendiri masing-masing sih sebenarnya, di goresan atau bentuk lengkung gambar gitu. Kalau saya selaku pengrajin sendiri, kami tidak lepas dari paduan dari 7 motif lawas itu untuk dijadikan lembaran kain, seperti misalnya di pengembangan itu kan seperti rapalesia atau makhluk-makhluk yang lain atau berbentuk-bentuk yang lain itu kan di pengembangan, tapi tidak lepas dari goresan seperti kaligrafi Arab, namanya makhluk yang diciptakan kepada sang pencipta.
10: Oke, baik, terima kasih Ayu Santi. Demikian pendengar untuk wawancara singkat ini, bisa Sianipar melaporkan.
0: Pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah pagi ini, dan kami akan perbarui lagi informasi untuk Anda seputar Bengkulu di Berita Daerah siang pukul 13 nanti. Dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk hari ini di Selasa 6 Oktober 2026. Informasinya akan disampaikan oleh rekan dia, perakirawan dari BMKG Bengkulu berikut.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Pada pagi hari diperkirakan umumnya cerah berawan. Kemudian menjelang siang hingga sore hari diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan dan berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Bengkulu Tengah, Seluma, dan Bengkulu Selatan. Kemudian pada malam hari, diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Bengkulu Tengah, Seluma, dan Bengkulu Selatan. Sementara pada dini hari, diperkirakan umumnya berawan, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut yang mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, dan Bengkulu Selatan, serta waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat saya sampaikan. Saya Diah BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dengar, kayaknya pagi ini semuanya lagi senyum bahagia ya. Karena timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Aduh, ini kayaknya doa nih. Mau kesebut World Cup tadi. Oke. Dan juara FIFA Asian Cup 2026 ini setelah menang drama adu penalti menghadapi Thailand. Laga ini juga berlangsung ya Senin malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan babak pertama skor Indonesia menghadapi Thailand masih buntu dengan 0-0. Kemudian setelah turun minum, masing-masing tim juga mencoba bermain yang lebih greget lagi ya, dengan skor akhir 2 sama. Dan setelah skor akhir waktu normal juga perpanjangan waktu menghadapi Thailand dengan 2 sama, membawa kedua tim ini harus ke babak drama adu penalti. Dan skor akhir dari penalti 4-2 menunjukkan timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti ini. Para algojo penalti Indonesia menunjukkan juga menuntaskan tugasnya dengan mencetak gol ke gawang Thailand. Kapten timnas Kevin Dix menunjukkan kelasnya ya sebagai penendang penalti pertama. Kemudian juga penendang kedua ada Dan James yang sukses menambah skor Indonesia. Penendang ketiga Elkan Baggott juga berhasil menjebol gawang Thailand. Dan publik juga tanah air ini mendapatkan harapan juara setelah penendang ketiga dari Thailand ini gagal eksekusi penalti. Dan eksekutor penalti timnas Indonesia yang keempat ada Shane Petinama berhasil memperjauh keunggulan timnas menjadi 4-2. Kemenangan dipastikan untuk Indonesia ya. Dan yang bermain malam tadi ada Emil Audero, kiper ya, ada Kevin Dix, Elkan Baggott, Justin Hubner, Joy Pelupesi, juga Tom Haye, Kelvin Verdong, Ragnar Orekmangun, Ole Romeni, Michel Baker, dan juga Luke Vickery. Dan di bawah pelatih John Hartman, akhirnya the first ever FIFA Asian Cup 2026 milik Indonesia. Congratulations, King.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.